0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kita masuk lagu ketiga nih. Rasanya gak ada satupun dari kita yang bisa menghindar dari fenomena magisnya di lagu ini. Tepatnya pas lagi di tahun rilisnya nih. Waduh, itu booming banget teman Pro 2. Yaitu kita pengen ngomongin lagu yang judulnya Let It Go nih, yang merupakan soundtrack utama yang super megah dari film animasi Disney yang judulnya Frozen pas itu. Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi ya, pas film Frozen ini dirilis, lagunya Let It Go ini benar-benar booming dong teman Pro 2. Bahkan jadi fenomena budaya global saat itu. Dari anak kecil yang umurnya masih balita, yang baru belajar merangkak atau ngomong, sampai orang dewasa nih yang lagi nyetir mobil berangkat kerja, semuanya pas diputerin lagu ini, semuanya langsung nyanyi dengan penuh penghayatan loh teman Pro 2. Kalau kita telaah lebih dalam ya, ternyata lagu ini tuh sukses besar karena pesannya yang sangat relevan nih. Kira-kira pesan apa yang relevan itu ya? Jadi pesan relevan yang Ronald maksud adalah karena di dalam lagu Let It Go itu gak cuman sekedar nyeritain soal Ratu Es yang lagi lari bikin istana di gunung bersalju aja. Tapi lagunya berubah wujud jadi sebuah anthem tentang kebebasan, melepaskan ekspektasi, dan juga keberanian untuk menjadi diri sendiri. Bayangin, deep banget gak tuh teman Pro 2. Dan pesan personal inilah yang bikin lirik lagunya ini nempel banget di hati jutaan orang, melintasi bahkan batasan usia dan juga generasi nih. Dan saking ikoniknya, bagian ref dari lagu ini banyak mungkin orang yang udah lupa sama detail jalan cerita film Frozen yang pertama, atau bahkan sampai lupa siapa aja karakter pendukungnya. Tapi kalau kita ngomongin soal lagunya, ya ini adalah salah satu lagu yang impossible banget buat didengar tanpa kita ikut nyanyi nih. Minimal kalau gak nyanyi karena gak pede sama suaranya, minimal nge-lip-sync teman Pro 2. Satu baris aja pas nyampe di bagian Let It Go, Let It Go. Nah itu dia. Daripada kamu dengerin suara Ronald pagi-pagi yang mungkin kalau misalnya nyanyi kurang pas dan kurang estetik, ya udah teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagunya Let It Go dari penyanyi aslinya nih.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro 2 masih sama Rian Tarnaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih ngomongin topik kita, yaitu soundtrack film yang paling ikonik. Dan sekarang kita lanjut ke lagu keempat nih, teman Pro 2. Kita punya lagu yang judulnya A Thousand Years, yang dilantunkan dengan sangat manis oleh Rian Tarnaldi. Gak mungkin dong, teman Pro 2, oleh Christina Perri maksudnya. Karena lagu romantis yang liriknya super puitis dan dalam ini aslinya adalah soundtrack dari film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 nih. Pas pertama lagi keluar ya, lagu itu tuh emang langsung dielu-elukan sama kalangan remaja nih, penggemar berat kisah cinta vampir manusia tersebut.

Tapi yang perlu kita highlight dan yang jadi unik banget ya di kehidupan kita sekarang, jadi lagu A Thousand Years ini yang bikin uniknya adalah, misalnya kamu datang ke resepsi pernikahan di akhir pekan ini, misalnya kalau ada ya undangan, peluang kamu untuk dengerin lagu ini diputar sebagai pengiring pengantin yang berjalan menuju pelaminan itu sangat besar peluangnya, teman Pro 2. Karena lagu A Thousand Years ini nyatanya jauh lebih sering dipakai di acara wedding, konten prewed, bahkan di video-video romantis di media sosial, ketimbang dibahas dalam obrolan soal film Twilight-nya itu sendiri loh. Dan tentunya fakta tadi menjadi bukti nyata ya teman Pro 2, sebuah insight yang menarik nih buat kita. Kadang sebuah soundtrack itu berhasil lepas landas sepenuhnya dari identitas dan bayang-bayang film asalnya. Karena lagu ini udah punya napas dan kehidupannya sendiri sebagai soundtrack film untuk hari bahagia di dunia nyata kita nih. Jadi saat orang mendengarnya, yang terbayang tuh bukan lagi kisah fiksi yang ada di filmnya, tapi melainkan janji sehidup semati di kehidupan nyata. Wasik. Ya, apa mungkin ya kamu dan pasangan kamu juga salah satu nih yang pakai lagu ini di hari bahagia kamu, teman Pro 2. Kalau iya, coba dong share ceritanya ke DM Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar. Dan bagi kamu yang baru bergabung di siang hari ini karena baru bangun, mungkin langkah kamu langsung aja bisa cek instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Kamu bisa langsung interaksi sama Ronald dan juga ngevote nih pilihan yang udah Ronald kasih buat kamu di pagi hari ini, karena kita lagi ngomongin soundtrack film yang paling ikonik. Dan barusan aja kita bahas tentang A Thousand Years yang dilantunkan oleh Christina Perri di filmnya Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Bagi kamu yang belum tahu, kayaknya gak mungkin sih kalau belum tahu atau gak kangen ya sama lagu ini. Langsung aja Ronald puterin lagunya khusus buat kamu di hari Sabtu pagi ini.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Alright, teman pro 2, di posisi selanjutnya ada duo soundtrack yang benar-benar sempat memonopoli chart musik dunia, bahkan hati Ronald nih. Lebay deh, lebay. Ya, itu adalah lagu yang judulnya Shallow dan juga Always Remember This Way dari film A Star Is Born nih, teman pro 2. Ini musiknya dan juga filmnya sangat direkomendasikan oleh Ronald untuk dinikmatin. Mungkin hari ini kalau kamu mau jalan-jalan itu kamu bisa dengerin lagu Shallow dan Always Remember Us This Way. Dan juga kalau misalnya kamu gak ada rencana keluar rumah, kamu bisa nonton filmnya A Star Is Born, karena dua-duanya sama-sama epic, teman pro 2. Dan kita balik ke lagunya ya, teman pro 2. Jadi Shallow dan Always Remember Us This Way ini dinyanyikan langsung dengan penuh emosi oleh sang mother monster yaitu Lady Gaga dan Bradley Cooper nih. Jadi dua lagu ini punya nyawa dan kekuatan yang luar biasa banget menurut Ronald. Meskipun juga filmnya diakuin sangat sukses, tapi pesona magis dari lagu-lagu ini seakan tuh, teman pro 2, lebih jauh dan lebih cepat dari alur ceritanya. Saking dicintainnya ya, Shallow dan Always Remember Us This Way ini viral di seluruh platform ya. Waduh, sampai lidahnya kemana-mana nih, saking semangatnya bacain informasi ini nih. Karena emang bagus banget, teman pro 2, ini lagunya dan filmnya. Jadi pas itu buka TikTok atau Reels, pasti banyak banget yang pakai lagu ini nih. Kalau kamu suka nongkrong santai di kafe yang ada live musiknya nih, atau lagi nonton audisi ajang pencarian bakat di TV, dua lagu ini tuh udah kayak wajib nih, silabus wajib lah ibaratnya ya, yang harus dikuasain oleh banyak penyanyi karena emang seenak itu gitu buat di cover, teman pro 2. Apa perlu nih Ronald nyanyiin sekarang juga Ronald cover? Gak perlu lah ya kayaknya.

Dan yes, benar banget teman Pro 2, dari sini kita sadar ya, kadangkala sebuah soundtrack film itu terasa jauh lebih personal di telinga pendengarnya daripada filmnya sendiri kadang-kadang. Dan filmnya mungkin bercerita tentang hiruk-pikuk karir dan juga romansa musisi papan atas, tapi lagunya sendiri kalau diputar di earphone kita, lirik dan nadanya ini bisa relate banget nih dengan rasa cinta dan patah hati yang sering kita alamin hampir setiap hari nih teman Pro 2. Nggak percaya kamu teman Pro 2? Oke, langsung aja nih Ronald puterin salah satunya, karena nggak bisa langsung dua-duanya, bakal bentrok lagunya ntar. Jadi Ronald puterin salah satunya, yaitu Shallow dari Lady Gaga dan juga Bradley Cooper.

0: Are ti ti ti ti.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman Pro 2, masih sama Rian Tarnaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan setelah seru-seruan bahas beberapa judul lagu tadi ya, teman Pro 2 mungkin jadi penasaran secara logika. Sebenarnya kenapa sih ya sebuah soundtrack itu bisa jadi punya power gitu yang lebih ikonik dan gampang diingat bahkan daripada film aslinya nih. Dan ternyata teman Pro 2, alasannya itu sederhana banget. Karena sebuah film itu kan berdurasi 1 bahkan sampai 2 jam lebih ya. Dan kita mungkin cuman punya kesempatan nontoninnya tuh cuman sekali atau 2 kali lah di bioskop. Tapi sebuah lagu favorit berdurasi 3 sampai 4 menit bisa kita putar berulang-ulang sampai ribuan kali tiap harinya nih. Selain karena repetisi yang luar biasa bisa kita ulang-ulang ya, musik itu punya jalan tol ternyata ke otak kita. Karena ternyata nih teman Pro 2, musik itu bekerja lebih cepat dalam memicu memori dan emosi nih dibanding media visual. Ditambah lagi soundtrack film ini sering banget menemani kita tuh di momen-momen penting dalam real life kita. Misalnya aja saat kita lagi ngerjain skripsi, pasti kan dengerin musik, gak mungkin dong nonton film gak kelar itu skripsinya. Lagi nyetir sendirian, ini juga pasti kita dengerin musik, gak mungkin nonton film. Atau pas lagi galau-galaunya di kamar, nah ini opsional, bisa ada yang galau nonton film, ada juga yang dengerin musik. Tapi kebanyakan sih sebenarnya yang dengerin musik ya kalau lagi galau. Dan ternyata lagu-lagu inilah yang jadi backsound setia di hidup kita. Makanya teman Pro 2, musik ini punya power yang lebih lah, karena mereka punya waktu yang lebih fleksibel ketimbang karya visual. Jadi gak heran kalau misalnya filmnya sendiri tuh mungkin cuma numpang lewat sebagai memori visual sesaat di kepala kita, tapi lagunya bisa awet menemani kita bertahun-tahun nih. Makanya kadang kita sering banget ya ngalamin momen udah lupa sama sekali sama detail adegannya, atau siapa nih nama aktornya, atau bahkan karakternya di dalam film tersebut. Tapi pas intro lagunya diputer, kita tuh masih hafal liriknya dengan sangat presisi nih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Teman terbaik.

Yes, teman berdua, nggak kerasa ya obrolan penuh melodi kita pagi ini udah sampai di penghujung segmen. Dari mulai kemegahan cinta di kapal Titanic antara Jack dan Rose sampai perjuangan mencari jati diri di film animasi Frozen, semuanya ngebukti nih kalau soundtrack itu punya ruang dan waktu kehidupannya sendiri. Dan tentunya teman Pro 2, hari ini obrolan kita ngingetin kita ya, kalau kadang hal yang paling membekas dan bertahan lama di hati itu bukan ternyata bukan cuman efek visualnya aja, melainkan juga rangkaian nada di soundtracknya nih. Nah, sebelum kita pindah segmen, waktunya nih Ronald bacain hasil polling dari Instastory kita di RRI Pro 2 Denpasar. Pertanyaannya yang udah Ronald lempar ke kamu ya teman Pro 2 tadi pagi, yaitu soundtrack film apa sih yang paling ikonik menurut kamu nih? Dan ternyata hasilnya seru banget. Ternyata nih dari 4 pilihan ya, di peringkat pertama itu ada 3 ternyata semuanya memilih hal yang sama nih dari kamu teman Pro 2, yaitu My Heart Will Go On, See You Again, dan juga Let It Go nih, dengan perolehan masing-masing 33%. Jadi tiga-tiganya peringkat 1. Dan di peringkat 2 sayangnya nih ada A Thousand Years nih, jadi Christina Perry yang tidak mendapat pilihan dari teman Pro 2 ya. Mungkin saat itu teman Pro 2 tidak menonton Twilight Saga mungkin ya. Makanya jarang yang milih ini ya. Atau mungkin peminatnya atau fansnya belum bangun nih jam segini. Ya bisa jadi ya teman Pro 2, karena kan emang vampir. So teman Pro 2, ini dia pilihannya yang udah kepilih. Ternyata di peringkat 1 ada 3 lagu nih yang kepilih. Dan menurut Ronald, dari 3-3-nya yang paling juara sih menurut Ronald pribadi adalah si Yogen gitu. Baik di filmnya juga seru, lagunya juga mantap banget. Abis itu musik videonya sih, perpaduan antara scene-scene yang ada di filmnya dan juga musiknya itu, dan latar belakang cerita di balik pembuatan musiknya itu kuat banget teman Pro 2. Di filmnya Toretto berpisah dengan sahabatnya yang harusnya diperankan oleh Paul Walker, karena di kehidupan nyata Paul Walker harus menerima kenyataan pahit bahwa dia harus dipanggil duluan lah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dia gak bisa melanjutkan film tersebut karena emang orangnya udah tidak di dunia ini. Akhirnya di filmnya dibuatlah mereka berdua tuh yang sahabatan, tapi balapan, tapi di persimpangan yang berbeda. Akhirnya Toretto belok kanan, si Paul Walkernya belok kiri gitu teman Pro 2, diiringin sama lagu See You Again ini. Dan di video klipnya di callback lagi adegan tersebut, jadi makin mantep ini lagunya. Dan itu sih kalau menurut Ronald yang juara buat Ronald. Tapi terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan voting di pagi hari ini. Semoga hari Sabtu kamu hari ini menyenangkan ya, dan bisa ditemenin lagu-lagu yang bukan cuman enak didengar di telinga, tapi juga punya cerita indah buat dikenang nih. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu, tenang aja teman Pro 2. Makanya jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Udah jam 9 lewat nih di hari Sabtu yang cerah ini kelihatannya ya, kalau Ronald lihat dari box. Soalnya belum keluar sama sekali nih teman Pro 2. Dan Ronald yakin banget kamu pasti lagi asik rebahan sambil scroll medsos kan, atau malah lagi bingung nih milih OOTD buat nongkrong ntar siang. Ronald tebak dulu deh, pasti minimal ya ada satu kemeja atau celana jeans lah warna biru andalan di lemari kamu kan. Nah, ngomongin soal warna biru teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau warna biru navy yang super keren di seragam pasukan Napoleon dan tentara Eropa pada abad ke-19 dulu, ternyata asalnya itu dari keringet nenek moyang kita di tanah Jawa. Ini bukan literally dari keringet ya, maksudnya dari kerja keras nenek moyang kita di tanah Jawa. Ini asli, ini bukan hoax, dan cocok lagi sejarah loh teman Pro 2. Dan bagi kamu yang belum tahu dan kepo sama cerita ini, nih langsung aja Ronald ceritain ya. Jadi sebelum ada pewarna buatan pabrik, warna biru itu adalah warna paling mahal nih di zaman dulu dan paling susah dicari di seluruh dunia. Terus mulai tahun 1830 lewat sistem tanam paksa, petani kita nih diwajibin buat menanam dan mengelola tanaman nila buat dijadiin blok kristal biru pekat. Dan kualitas indigo atau pewarna biru dari Jawa ini beneran jadi rebutan bangsa Eropa nih, karena warnanya paling stabil, pekat, dan tahan banting dipakai hujan-hujanan. Bahkan teman Pro 2, sampai kena lumpur pun di medan perang itu tetap tahan warnanya.

Dan bayangin aja ya teman Pro 2, kemewahan gaun pesta bangsa Eropa zaman dulu dan gagahnya seragam pasukan Napoleon mereka itu, semuanya ternyata disponsori langsung nih oleh warna biru hasil kerja paksa leluhur kita yang gak pernah diakuin di buku sejarah mereka. Sedih sih sebenarnya dengernya ya dan baca artikel ini, tapi ini bukti nyata teman Pro 2 kalau kualitas produk lokal kita emang udah go internasional dari zaman bahula. Makanya teman Pro 2, kalau kamu lagi pakai baju biru hari ini dan juga produk lokal bahkan ya, tolong pakainya sambil membusungkan dada nih. Karena kamu tahu lagi memakai warna sultan yang penuh dengan keringat perjuangan. Dan ini jadiin cerita sejarah ya buat motivasi kamu kalau di zaman penjajahan dulu itu ada quality control leluhur kita yang udah diakuin dunia sampai bisa support seragam militer mereka. Masa sekarang kita yang udah merdeka kalah kreatif sih teman Pro 2. Yuk langsung aja terus semangat bikin karya-karya keren yang bisa bikin bangga bangsa Indonesia. Sambil kamu mikirin mau pakai outfit warna apa hari ini, Ronald bakal terus nemenin kamu santai-santai dulu lewat satu lagu yang hits banget berikut ini.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2 balik lagi bareng Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan jam seperti yang udah kita tahu, teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi ngelihat HP sekarang, Ronald juga lagi lihat layar sekarang, jam udah menunjukkan jam 9 lewat 54 menit nih. Jadi artinya apa, teman Pro 2? Artinya Ronald harus pamit undur diri dulu. Tapi seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini. Kita udah dari awal, dari pagi banget tuh, dari jam 7 kita udah ngomongin soundtrack film yang paling ikonik menurut teman Pro 2 semuanya. Dan ternyata hampir semuanya memilih soundtrack yang sama. Makanya peringkat satunya tadi ada 3 soundtrack dan peringkat keduanya cuma 1 soundtrack, alias itu gak ada yang milih. Mungkin karena pendengarnya atau fans dari film itu belum pada bangun ya jam segini. Dan juga ternyata ada informasi yang menarik juga ya tadi yang udah Ronald share juga ke kamu ya teman Pro 2, dimana dibalik birunya seragam tentara Napoleon yang sering kita baca-baca di buku sejarah, sering kita lihat lukisannya, sering kita tonton juga filmnya karena ada film Napoleon beberapa tahun yang lalu, deket-deket ini kayak tahun 2024 atau 2025 gitu. Nah itu ternyata seragam yang mereka pakai itu warna birunya berasal dari ladang-ladang dari tanah di Jawa nih teman Pro 2. Itu sangat membangunkan juga ya bagi kita informasinya. Walaupun agak ironis karena itu didapat dari sistem kerja paksa di zaman dahulu, tapi Ronald berharap semoga penjajahan itu berakhir di zaman dahulu dan tidak terjadi di zaman sekarang. Apalagi kita sebagai anak muda nih teman Pro 2, jangan menjajah diri kamu sendiri, jangan membatasi diri kamu sendiri untuk selalu mengeksplor hal-hal yang baik dan juga positif ya ini teman Pro 2. Jangan eksplor hal-hal yang negatif karena itu gak perlu dan buang-buang waktu teman Pro 2. Dan juga selain buang-buang waktu, merusak masa depan kamu. Mending kalau misalnya anak muda zaman sekarang mengisi kekosongan dengan melihat konten-konten yang ada di media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Karena kita ada edisi konten BGK, yaitu biar nggak kosong, di mana kita ngasih informasi-informasi kok tentang entertainment, tentang film, tentang sepak bola, dan banyak lainnya teman Pro 2. Begitupun juga di siaran kita selalu menyampaikan informasi yang pastinya berguna buat kamu nih. Dan makanya teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM atau kamu bisa dengar melalui aplikasi RRI Digital. Cari Pro 2 yang Denpasar ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu cari Pro 2 yang Jakarta, kamu gak bakal dengar suara Ronald karena Ronald siarannya di Denpasar walaupun orangnya orang Jakarta. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi ingin pamit undur diri dulu. Tapi sebelum Ronald pamit undur diri, Ronald ingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan selalu menemani kamu selama 19 jam nih teman Pro 2, setiap harinya dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalnya siaran RRI Denpasar ada udah selesai, selain ada kendala teknis ini ya, Ronald disclaimer dulu, misalnya siarannya selesai sebelum jam 12 malam, bisa banget kamu aduin nih langsung aja ke RRI Denpasar. Catat tanggal berapa, hari apa, dan berhenti siarannya di jam berapa sebelum jam 12 itu. Oke teman Pro 2, dan see you again, sampai bertemu besok karena Ronald akan menemani kamu lagi di hari Minggu tanggal 10 di jam 5 subuh lagi. So bye bye teman Pro 2, love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: aja kelihatan dari timur kan.
1: Oke, halo, Bang Mike.
2: Halo.
0: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
0: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
1: Maluku Tenggara. Wow.
0: Gitu.
1: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh. Aku lahir di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta. Ya. Oke, berarti ya.
0: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
1: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
1: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
0: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
1: Oh, wow. Nah,
0: karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan?
1: Punk rock.
0: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
1: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
0: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan?
1: Genre.
0: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
0: Jamaikan.
1: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
0: Okay.
1: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar enggak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
1: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
1: Oke.
2: Okay. Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
1: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
1: Ah. Yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
0: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada. Kalau yang cepetnya itu ska kan.
1: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
0: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka nyebutnya ska.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
1: Yeah.
0: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
1: Oke. Okay.
0: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba. Karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
1: Oke.
0: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
1: oh.
0: Yang santai gitu.
1: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya dan genre juga.
0: Genre.
1: Oke okay, kita.
0: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
1: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
1: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
0: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
1: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
1: Oke, okay. Pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
1: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
1: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
1: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
1: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
1: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
1: Wow,
0: Matahari Reggae.
1: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
1: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
0: Iya.
1: 26 tahun.
2: Udah tuir ya.
1: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
0: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
0: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
1: Wow.
2: 10 Agustus 99.
1: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya.
2: Iya betul.
1: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
0: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
0: Oh bikin bandnya dulu.
2: Bikin band
1: sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
0: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu nggak?
0: Oh iya.
1: Wah saya nggak tahu.
2: Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
1: Zamannya Mas Rio mungkin ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Oh di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya. Iya.
1: Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi.
2: Semanggi.

0: gitu.
1: Oke. Berarti 20 ya let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
0: Iya.
1: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak ah loncat ke genre lain gitu.
2: Hip hop dulu sebentar ya.
1: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Lompat gitu sebentar.
0: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
1: Oke.
0: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
1: Oke.
0: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
1: Berubah gimana tuh mas?
0: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
1: Oke.
0: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu
2: ngikutin zaman.
0: Ngikutin zaman now ya.
1: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
2: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
0: Betul.
1: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
0: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
1: Wow.
0: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
1: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
0: ada
1: dulu.
0: Ada digital ya sekarang.
1: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
0: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
1: Benar.
0: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
1: Oke.
0: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
1: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
2: muka ganteng kita.
1: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi
2: tadi.
1: Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: kelar. Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Apa namanya?
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga kali ya.
2: Iya, punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
2: Oke. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis. Oke, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
2: Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, kan ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya pantai
1: kalo,
3: gitu.
1: Iya, pantai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, iya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir yang tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan, harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Pemikiran lah ya. Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas, pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Cuma kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Okay. Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu,
1: ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
3: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini. Nah, gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
2: nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
3: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih,
3: Ada yang fragile kan?
1: Ya.
3: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh, Bang Bro Dua.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya ya? Dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan di
1: sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
3: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, Sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutan
0: ya. Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Yeah, jadi lupa. Nah, jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya Teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: ya.
1: Bisa gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa, ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja Teman Pro 2, biar gak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga di
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di siaran ini Sabtu 9 Mei 2020. Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Dewa Nyoman Rai mengatakan dari sidak sejumlah bangunan yang telah berdiri dan proyek pembangunan di sepanjang Pantai Suluban Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Bandung ditemukan Delphi Beach, Single Fin, The Edge, serta Olaya Wedding Chapel berada di sempadan jurang. Ditegaskan kondisi yang ada di sekitar tebing Pantai Suluban sangat mencekam sehingga apapun alasannya tidak boleh ada bangunan di atas atau sempadan tebing. Dewa Nyoman Rai menegaskan hal tersebut tidak bisa ditolerir karena sudah jelas melanggar aturan sempadan pantai serta tebing dan Pansus TRAP DPRD Bali akan mengeluarkan rekomendasi pembongkaran semua bangunan tersebut. Di samping itu, teman Pro 2, Kepala UPTD Taman Budaya Bali Iwayan Mardika Buana menegaskan pihaknya selain meningkatkan fasilitas seperti toilet juga mengetatkan pengelolaan sampah jelang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB 2026. Dijelaskan UPTD Taman Budaya Bali meminimalisir penyediaan tong sampah guna mendorong pengelolaan berbasis sumber serta melarang pelaku usaha UMKM menggunakan plastik sekali pakai di dalam kawasan. Mardika Buana menambahkan, selain mewajibkan pelaku usaha khususnya di area kuliner untuk mengelola sampahnya secara mandiri, serta tidak menggunakan plastik sekali pakai, pengunjung juga tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman dari luar ke area dalam taman budaya. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini, 9 Mei 2026 bersama Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist. Selamat siang teman-teman Pro 2 di Pancar Luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang and welcome to Midday Chills. Sampai sekarang teman-teman Pro 2, we're not really in Midday Chills karena sekarang kita masih di Pro 2 Hitlist. Ya semua Pro 2, udah jam 11 nih, waktunya Tia membuka sesi Pro 2 Hitlist selama sejam ke depan. Kita bakalan bahas lagu-lagu sambil puterin lagu-lagu dan filler-filler yang keren abis pastinya teman Pro 2. So untuk kamu yang sekarang lagi dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, thank you for listening teman Pro 2. Dan pastinya stay tune terus nih, karena sekarang juga udah ada ya terpop up di Instagram kita di @rripro2 dan Pasar untuk topik obrolan kita di siang hari ini, bahas-bahas Machine Gun Kelly atau MGK ya teman Pro 2, yang lagunya tuh ya mostly rap pop teman Pro 2, yang bakalan Tia bahas selama sejam ke depan. So untuk kamu yang suka rap-rap nih teman Pro 2 atau pengen diputerin jawarannya dari Machine Gun Kelly, langsung aja meluncur ke Instagram kita, nanti Tia bakalan spill setelah lagu yang berikut ini. So don't go anywhere.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Tips of the day.
3: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Yes, ini sama Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan ya, pastinya seperti yang Tia bilang tadi, Tia bakalan spill 3 lagu yang sudah meluncur di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar edisi Machine Gun Kelly. Yes, MGK teman Pro 2, rapper ya yang suaranya tuh lembut tapi wah. Ya intinya suaranya bagus teman Pro 2 dan cocok banget buat nemenin kamu di weekend ini teman Pro 2 biar menambah semangat kamu. Yes, kamu bisa banget pilih salah satu dari ketiga lagu Machine Gun Kelly yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Ada Bad Things yang bareng sama Camila Cabello. Ada Home, The Place Where I Can Go. Ada juga Home-nya itu tadi bareng sama Ambassadors and Bebe Rexha. And last but not least ada Bloody Valentine teman Pro 2. Yes, Machine Gun Kelly dengan nama panggungnya Machine Gun Kelly and MGK teman Pro 2 yang nama aslinya atau nama KTP-nya namanya adalah Carlson Baker teman Pro 2. Jadi beneran Baker kayak bakery ya teman Pro 2. Berkelahiran 22 April 1990 ya, seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, produser juga dan aktor yang berasal dari Amerika Serikat. Ya, sama Pro 2, you know what? Machine Gun Kelly ini berasal dari julukan gangster pada masa pelarangan minuman keras. Dan you know what, teman Pro 2, MGK ini mulai merintis musik ya, tepatnya dengan 4 mixtape di tahun 2007, teman Pro 2. Ya, jadi perjuangan seorang MGK ini teman Pro 2 start dari 2007 hingga 2010 ya, di mana dia merilis mixtape-nya sendiri sebelum dia menandatangani kontrak dengan Bad Boy Records milik Sean Combs. Album studio debutnya teman Pro 2 Lace Up di 2012 lalu yang langsung mencapai puncak di nomor 4 Billboard 200 AS dan dipimpin oleh single Wild Boy yang bareng sama Waka Flocka Flame. Ya, teman Pro 2, album kedua dan ketiganya MGK ya teman Pro 2 ada di 2015 dan 2017. 2015 itu namanya adalah General Admission dan 2017 itu ada Bloom. Nah, keduanya ini mendapatkan pujian kritis teman Pro 2 dan sukses banget sih ya. Karena didukung sama single yang sama Camila Cabello teman Pro 2, Bad Things. Bahkan lagu Bad Things itu teman Pro 2 track recordnya bagus banget ya, di mana mencapai peringkat keempat di tangga lagu Billboard Hot 100. Dan selanjutnya di 2018 Rap Devil adalah lagu sindiran yang ditujukan kepada sesama rapper Eminem teman Pro 2 dan mencapai posisi ketiga ya, ke-13 di tangga lagu meskipun banyak yang kritik teman Pro 2. So which one Machine Gun Kelly song yang kamu suka teman Pro 2? Langsung aja di vote di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, yes, Smart Pro 2. Masih bahas-bahas Machine Gun Kelly. Ya, Smart Pro 2, lagu-lagu hitsnya Machine Gun Kelly banyak banget sebenarnya. Salah satunya Smart Pro 2 yang bikin nama dia besar nih di dunia music international. Salah satunya Smart Pro 2 adalah Bloody Valentine. Ya, Smart Pro 2 yang sudah ada di playlist kita ya, yang bisa kamu vote which one Machine Gun Kelly songs yang kamu suka. Ya, Smart Pro 2 ada Bloody Valentine yang lagu ini punya vibes cinta tapi toxic, teman Pro 2, tapi tetap catchy banget. Nah, bingung kan kamu? Yes, gitar popangnya kuat banget, teman Pro 2, dimana chordnya juga gampang banget nempel di kepala kamu. Jadi ini menjadi salah satu lagu Machine Gun Kelly yang bisa dibilang paling populer, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, sebelum era pop-punknya tiba ya, Machine Gun Kelly ini juga punya lagu rap yang sempat banget heboh, teman Pro 2, yaitu Rap Devil yang seperti dia bilang tadi ya. Ini lagunya viral karena menjadi bagian dari perseteruannya dengan Eminem, teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang lagu ini masih sering banget dibahas teman Pro 2 di pecinta hip-hop, apalagi bahas-bahas seorang diva juga nih di hip-hop, teman Pro 2, gak lain gak bukan Eminem. Menariknya nih, teman Pro 2, Machine Gun Kelly ini punya dua dunia musik sekaligus, teman Pro 2. Dari yang sering kamu dengar misalnya nih, yes, ada rap dan rock. Jadi ada dua tipe fansnya, ada rap dan rock itu tadi, teman Pro 2. Dan gak banyak nih musisi yang bisa melakukan transisi. Bukan transisi doang sih, tapi benar-benar dua posisi yang serupa tapi di waktu yang berbarengan, teman Pro 2.

Tapi balik lagi teman Pro 2, nama Machine Gun Kelly udah gede banget dan pastinya disukain anak muda juga. Karena banyak banget fanbase-nya teman Pro 2 dan loyal ya, dimana seorang Machine Gun Kelly ini berani menjadi dirinya sendiri teman Pro 2. Mulai dari fashionnya yang nyantrik banget, terus habis itu warna rambutnya yang kayak pitik teman Pro 2 warna-warni. And then musiknya juga yang terus berevolusi, jadi gak bosenin dan selalu tampil beda. So untuk kamu yang suka sama Machine Gun Kelly, yuk di-put sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one Machine Gun Kelly songs yang kamu suka teman Pro 2? Apakah Home, Betting, atau Bloody Valentine?

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Yes, itu dia tadi Cinta Begini. Yes, yang menjadi lagu terakhir sebelum Tia bacain hasil pollingan kamu di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya, sama Pro 2 jawara dari Pro 2 Hitlist edisi Machine Gun Kelly di siang hari ini. Teman Pro 2 adalah jeng. Home yang Machine Gun Kelly barengan sama Ambassador and Baby Raisa. Ya, teman Pro 2, lagu ini kece banget ya, sesuai judulnya Home, teman Pro 2, The Place Where I Can Go. Jadi ya memang ya, mengingatkan kita bahwa ternyata rumah itu adalah pilihan terbaik untuk pulang ya. Rumah itu adalah tempat terbaik untuk kamu mengembalikan energi kamu lagi. Jadi bahkan rumah itu not really about the building, teman Pro 2, tapi orang-orang yang ada di rumah itu juga. Jadi untuk kamu yang belum merasakan bagaimana kehangatan rumah atau mungkin kurang merasakan kehangatan rumah, teman Pro 2, coba di flashback dulu, teman Pro 2. Ingatan di masa kecil kamu atau kenangan-kenangan bersama orang terindah yang kamu jadikan rumah itu, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, emang ya Machine Gun Kelly ini keren banget. Teman Pro 2 berhasil menghidupkan lagi genre pop punk buat generasi sekarang ini. Makanya nih banyak anak muda banget teman Pro 2 yang akhirnya mulai kenal musik kayak Blink-182, Sum 41 sampai Avril Lavigne karena pengaruh dari Machine Gun Kelly ini, teman Pro 2. So teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah polling-pollingan ya di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan I would like to inform to you, nanti di jam 12 pastinya bakalan ada puji tersandia teman Pro 2, and then di jam 12 sampai jam 2 siang kita bakalan masuk ke Encyclo Bali. So thank you buat kamu yang udah ngevote, dan langsung aja tiap puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi hari ini di 9 Mei 2026. So please welcome to Pro 2, let's we hear out Home by Machine Gun Kelly, Ambassadors and Bebe Rexha.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
2: Waktunya kentongan.
3: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Company by Justin Bieber. Yes, itu dia. We're just company. Ya udahlah ya, jangan yang tia nyanyi lagi teman berdua. Kasihan telinga kamu nantinya ya kan. But by the way, we're best way teman berdua di siang ini ya, di last hours dari Midday Chills. Tia kembali nemenin kamu berbahasa Indonesia pastinya di Info Entertainment. Ya, semua berdua last hours dari Midday Chills akan Tia habiskan dengan Info Entertainment, dengan info happy-happy juga di teman berdua. Karena ada datang kabar dari e-sport juga yang membahagiakan di sore hari ini. Yay! So, teman berdua, don't go anywhere, stay tune di sini aja. Pastinya di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya, sama berdua itu dia tadi Hasta dengan kembali. Ya, setia kembali menyampaikan informasi buat kamu teman berdua. It is Midday Chills. Yes, info menyenangkan teman berdua datang dari PUBG Mobile RRI menyampaikan buat kamu nih. Ya, yes, 92 ini sebenarnya adalah info olahraga teman 92, tapi berhubung ini sport jadi benar-benar ada i-nya, meskipun entertainment-nya ini ada teman 92. Congratulations untuk Ina Satar dan Inayami. Alias Ina Satar itu dimainkan oleh Alan Reynold Kumaseh teman 92 yang mendapatkan juara 1 dari 2026 SIA Esport Nation Cup kategori PUBG Mobile Solo, dan Inayami yang dimainkan oleh Fazriel Haikal Aditya yang menjadi runner up juga di kategori PUBG Mobile Solo di 2026 SIA Esport Nation Cup. Ya, 92 bahkan gak main-main nih, mereka berdua juga mendapatkan posisi terbaik juga teman 92 di Solo. Untuk di duo mereka mendapatkan posisi keempat yang runner up 2 jadinya teman 92, karena posisi 1 dan 2 sama-sama poinnya 20, jadi posisi ketiga ini didapatkan oleh Indonesia teman 92. Keren abis 92 ini. Tadi Tia nonton juga bagaimana keseruan kayak lombanya solo gitu loh teman 92. Yang untuk duo ini juga menegangkan banget teman 92, karena posisi pertama didapatkan oleh Vietnam dengan 20 poin, disusul Kamboja 20 poin, Timor Leste 18 poin, lalu Indonesia 14 poin. Untuk solo nggak terbantahkan teman 92, karena Indonesia Satar yang posisi pertama untuk solo didapatkan

oleh Qatar dengan 42 poin. Yami 37 poin dari Indonesia juga. Selanjutnya dari Filipina 29 poin dan posisi keempat didapatkan oleh Laos 21 poin. Ini menandakan Indonesia di kancah saya enggak main-main teman berdua. Jadi kalau misalnya kita nanti-nantinya nih teman berdua, untuk kategori PUBG Mobile sudah berakhir pastinya di perlombaan 2026 saya Esport Nation Cups. Ya teman berdua, nanti sore juga bakalan ada hiburan di e-sport teman berdua. Of course ada MPL ID di season 17 ini teman berdua. Oh season 17? Season 16. Ya teman berdua, MPL ID pastinya nanti sore bakalan ada seperti biasa every weekend teman berdua. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu di MPL ID season 17 ini, yang pastinya kamu nanti bisa banget tonton teman berdua langsung di YouTube MPL atau di banyak-banyak streamer. Tia juga bakalan update juga pastinya nanti bagaimana sih hasil kedepannya. Besok pastinya Tia update-nya teman berdua after Encyclo Bali lagi. Karena besok Tia nemenin kamu lagi di di WD Chills juga teman berdua. Jadi banyak banget info yang bakal Tia sampaikan. Dan untuk sore nanti nih, match pertama pembukaan ada Dewa versus AE, ada EVOS versus RRQ, dan Onyx versus Navi. So teman-teman berdua,

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Fakta loh, kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 kalau tadi infonya tentang e-sport ya. Sekarang kita beranjak ke info dari dunia music. Tepatnya 92 Lisa Blackpink nih akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2026. Yes, Lisa. Ya, 92 salah satu anggota grup Blackpink, as we know ya Lisa, diagendakan akan tampil di panggung acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Ya, 92 Lisa sudah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026 nantinya. Nggak cuma Lisa, 92, Katy Perry sama Michelle Bubble juga bakalan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia 2026. Nah, 92, karena Piala Dunia ini diselenggarakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar 3 kali. Ini tiap kutip dari website Antara Indonesia, 92, Lisa diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SOVI dari California, Amerika Serikat. Sementara itu, 92, Michelle Bubble, Alanis Morissette, Alessia Cara, dan sejumlah penampil akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. And last but not least, grup rock mana? Alejandro Fernandez, Belinda, hingga Taylor akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. So, 92, tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit, sementara untuk pembukaan di Meksiko akan berdurasi 16.30 detik. Ini juga udah dijadwalkan ya, 92, durasinya segitu singkat ya, 92. Dan you know what, penampilan Lisa ini akan mengikuti Jungkook di grup BTS yang sebelumnya pernah tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar sebelumnya. So, 92, kira-kira nanti Lisa nyanyiin lagu apa ya? Apakah kira-kira ada Moonlight Floor-nya?

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami merupakan fenomena gelombang air laut besar yang disebabkan oleh adanya gangguan dari dasar laut. Tingkat kedalaman laut dapat mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami hingga mencapai 900 km per jam. Secara geografis, tsunami tercatat pernah terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Penyebab utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Selain itu, tsunami juga dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, hingga akibat jatuhnya meteor di dasar laut.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi Oplight dari Taylor Swift, teman Pro 2, menjadi lagu terakhir yang bisa dia putarkan sebelum kita menuju ke Top 20 nasional dan Top 20 internasional in this weekend. Tapi pastinya Top 20-nya gak bareng sama Tia dong. Nanti bakalan ada Jacob Pratama yang bakalan menemani kamu, teman Pro 2, from 3 until 5 PM. Abis itu baru deh bergeser kursinya nih ke Mita Wulandar. Banyak ya agenda weekend, teman Pro 2. Yes, weekend. Apa itu libur? Weekend. But by the way, anyway, bahas gue, teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin. And sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di siang ke sore hari ini. Dan jangan bosan-bosan karena besok Tia bakal balik lagi nemenin kamu di Midday Chills di jam yang sama, start from 11 until 3 PM. So, pada akhirnya, dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martin bertugas, pamit undur diri, dan stay tune terus, biar kamu tahu nih, apakah lagu kesukaan kamu menjadi juara dari Top 20 atau tidak. So, bye-bye and happy weekend! Sumpah kita gendong banget gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dari kawasan Metropolis Amuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Bro 2. Kita masih dengerin single dari Malik The Essentials dengan Kumpul Bocah yang bertahan di posisi 19 untuk pekan ini ya. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke suatu tempat. Hati-hati di jalan, jangan nyebut-nyebut. Yang lagi kejebak macet, dengerin aja tanggal lagu chartnya Pro 2 FM sampai dengan jam 5 sore nanti.
1: Number 18.

0: Yes, teman Pro 2, jangan lupa selalu update single-single chartnya Pro 2 setiap hari Sabtu di jam 3 sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi kamu bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui website kami di www.rri.co.id.
1: Number 16.

Ini dia teman produser single dan miliknya Yovie Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovie Widianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin. Number 14.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Abang Pro 2 kok masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya, teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

ini di Teman Berdua, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, Teman Berdua ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta, namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, Teman Berdua ya. Dan single ini Teman Berdua diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamgamo sebagai pengarah vokal di single satu ini.

Ini dia satu single dari It Gitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua It Gitab bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema pro 2. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

Masih dari kawasan metropolis Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Produa. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: guys, buat kamu teman Pro2 yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini disuruh single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

0: Ini di satu single dari miliknya Shakira dengan Zootopia Pro 2 yang merupakan soundtrack dari film animasi Zootopia ya. Kalau kamu dengerin Shakira, pasti ingat sama single fenomenalnya Waka Waka EE. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih update beberapa single di persaingan chart untuk pekan ini.
1: Number 16.

dia teman berdua satu single, drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia teman produser satu single terbelinya Justin Bieber dengan Daisies yang ada di album terbarunya Swag, yang merupakan album ketujuh dari Justin Bieber. Single ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2025. Number 12.

ini dia teman produksi satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya, kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri, teman produksi.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

kasih di persaingan chat untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia satu single dari Cascas juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Cascas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 dan single Golden yang merupakan soundtrack dari K-pop Demon Hunters berada di posisi runner up pekan ini setelah sebelumnya berturut-turut menjadi jawara di persaingan chart pekan ini. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara untuk persaingan chart pekan ini teman Pro 2? Yes, teman Pro 2, ada single dari Shiana Spiro dengan single berjudul Dies on the Zeal. Congratulations.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

begitu ya. Mungkin dari urutannya 1-20, cuman tetap ya lagu ya lagu, tetap membuat kita happy, buat kita good mood, atau mungkin sangat-sangat sesuai ya, menyesuaikan dengan mood kita di hari ini ya. Terlepas apapun mood kamu, ya aku di sini minta ulang dari nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan teman Pro 2, kita selama sejam ke depan bakal ngobrolin tentang informasi lokal ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang demen banget ya untuk dengerin radio kita, cuman bingung gitu, ya ini bisa gak ya diakses atau mungkin di streaming begitu? Bisa teman Pro 2 ya, karena kita ada aplikasi di RRI Digital. Terus juga teman Pro 2, kita ada websitenya juga ya, rri.co.id. Cuman lebih baik sih pakai aplikasi ya, karena di sana udah compact, lengkap banget. Selain kamu bisa streaming, kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update teman Pro 2.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Buat yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 D4, buat kamu pengguna aktif Instagram yang kamu sering mantengin timelinenya di explore, di home, atau bahkan teman Pro 2, kamu rutin banget ngecek follower dan following kamu. Ngerasa gak sih teman Pro 2 kalau follower di Instagram tiba-tiba turun banyak banget tanpa sebab? Jujur aku juga enggak, karena aku jujur nih bukan tipikal orang yang sering banget ya ngecek follower, ngecek following, kayak ya udah aku biarin itu terjadi secara alamiah ya, organik. Kalau follow-follow, kalau enggak ya udah lah ya teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2 ini tidak aku rasakan sendiri ya, banyak juga teman-teman aku dan influencer, musisi, artis pun juga merasakan hal yang sama teman Pro 2 ya. Sejak 6 sampai 7 Mei kemarin ya, banyak pengguna teman Pro 2 ya, pengguna Instagram ya to be exact, rame-rame nih ngeluh jumlah follower mereka mendadak berkurang secara drastis. Dan ya, kita nih langsung curiga kalau memang dari pihak Instagramnya sendiri lagi melakukan yang namanya pembersihan begitu ya, purge banget ya. Jadi sederhananya Instagram ini lagi bersih-bersih akun yang palsu, terus akun yang memang sengaja dibuat untuk spamming atau buzzer begitu ya, yang kita ketahui, terus juga bot, itu banyak banget yang dihilangkan teman-teman dua ya, sampai mungkin akunnya asli cuma lama nggak aktif. Demi ini ngebuat interaksi di platform Instagram kerasa lebih real, ngefake dan transparan teman Pro 2. Tujuannya bagus banget gitu ya. Makanya banyak banget akun yang tiba-tiba kehilangan ribuan follower mereka dalam sehari teman Pro 2. Dan jujur ya, fenomena kayak gini teman Pro 2 ya, jadi reminder yang menarik banget kalau di era sekarang angka follower yang segitu banyaknya belum tentu mencerminkan audiens yang ternyata mereka itu real, mereka itu nyata, aktif begitu ya, interaksi sama kita teman Pro 2.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Di tengah banyaknya berita teman Pro 2 yang mengangkat perihal overtourism, kerusakan alam begitu ya. Tapi kali ini aku tidak akan membahas itu teman Pro 2. Kita akan mengambil berita bagus begitu ya yang berhubungan sama alam di Indonesia. Kita tahu kalau di Indonesia itu banyak sekali yang namanya cagar alamnya ya teman Pro 2. Dan ternyata 3 geopark di Indonesia yakni Kaldera Toba, Ciletuh, Pelabuhan Ratu, dan Gunung Rinjani resmi meraih green card dari UNESCO untuk periode 2026 hingga 2029. Green card apa tuh? Jadi ya basically teman Pro 2 status ini tidak hanya soal tempat wisata yang wah bagus begitu ya, menjejakkan mata indah, tapi berhasil mendapatkan pengakuan kalau kawasan yang tiga tadi aku sebutkan berhasil menjaga warisan alam, berhasil juga mengedukasi masyarakat luas, dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan sangat-sangat baik teman Pro 2. Dan yang keren lagi, lewat pencapaian ini Indonesia sekarang masuk ke 3 besar dunia dengan total 12 UNESCO Global Geopark teman Pro 2. Ini juga secara gak langsung jadi reminder kalau kekayaan alam Indonesia itu tidak hanya sekedar untuk dilihat begitu ya sebagai destinasi wisata, terus juga diposting di social media kamu, tapi juga sangat punya nilai besar di mata dunia dan perlu kita jaga bareng-bareng teman Pro 2.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

bukan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari

negeri lima menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Belakangan ini Temuan Pro 2 makin banyak pelaku UMKM yang mulai curhat soal beratnya bertahan di marketplace. Karena ternyata Temuan Pro 2 ya, di setiap transaksi yang masuk ada potongan biaya admin, layanan sampai promo yang totalnya bisa tembus 20-25%. Jadi ya, banyak seller yang sekarang ada di posisi yang serba salah. Harga dinaikin, takut pembeli kabur. Tapi kalau dipertahanin, untungnya makin tipis sama Pro 2. Tapi di sini ada hal yang menarik juga, karena dibalik enaknya kita belanja online yang serba set-set terus juga murah ya, apa-apa promo, ternyata ada banyak teman-teman kita yang punya usaha kecil yang lagi berjuang keras supaya tetap bisa hidup di ekosistem digital Temuan Pro 2. Makanya Temuan Pro 2 sekarang pemerintah mulai menyiapkan regulasi untuk mengatur biaya admin di marketplace biar persaingannya lebih sehat dan juga UMKM gak terus-terusan jadi pihak yang paling ditekan nih Temuan Pro 2.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus iya, tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi. Cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan di RRI Pro 2 Denpasar dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7 malam teman Pro 2 ya. Dan ini informasi terakhir ya. Tapi sebenarnya aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam, cuman untuk cuap-cuapnya kita sudahi dulu ya. Anyway teman Pro 2, kalau kita ngobrolin soal krisis lingkungan ya, kadang problem yang paling gede ternyata datang dari hal yang paling sepele teman Pro 2. Dan ini kita hasilkan setiap hari. Sampah rumah tangga to be exact teman Pro 2. Dan baru-baru ini TPST Bantar Gebang jadi sorotan dunia setelah dilaporkan sebagai penyumbang emisi gas metana paling gede kedua di dunia. Ini riset dari University of California Los Angeles School of Law. Dan gas metana ini berasal dari pembusukan sampah organik. Of course ya, bahayanya gak main-main karena gampang banget kebakar teman Pro 2, sekaligus punya dampak yang gede ya terhadap perubahan iklim. Dan yang ngebuat makin mind-blowing, volume sampah di Bantar Gebang sekarang mencapai 7.700 ton per hari dengan tumpukan yang waduh tingginya kayak gedung belasan lantai teman Pro 2. Jadi ini gak hanya sekedar ya udah tempat buang sampah, tapi ini udah jadi gambaran nyata tentang seberapa gede sih konsumsi dan juga limbah yang kita hasilkan setiap harinya teman Pro 2. Makanya teman Pro 2 ya, sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menyuarakan ayo deh kita olah sampahnya sendiri sebelum kita buang ke TPA begitu ya. Ya udah kita pilah sendiri aja sampah organik, residu, anorganik. Bahkan sekarang kalau di Bali teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin belum melaksanakan juga, kita-kita ini dimaksimalkan supaya sampah organik diolah sendiri di rumah dan jadi pupuk kompos begitu teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir hari ini ya. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke section in Indonesia. Of course aku bakal ngasih filler kebudayaan buat kamu. Udah langsung aja aku pamitan. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Aku minta ulang dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Sayonara.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our tie.
1: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
2: Halo, Adit?
1: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
2: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
1: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
2: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
2: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
3: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: are the tick tick tick. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Siarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, yang kemarin mengatakan pihaknya menyambut kedatangan 50 biku dari Thailand, Laos, dan Malaysia, peserta kegiatan Indonesia Walk for Peace atau IWFP 2026 7 Mei malam lalu, dalam rangka Hari Raya Waisak. Dijelaskan para biku tersebut menjadi bagian dari perjalanan spiritual dan kampanye perdamaian Indonesia Walk for Peace yang dilaksanakan dengan berjalan kaki atau tudong melintasi berbagai kota di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta akan berakhir di Candi Borobudur di Magelang sebagai simbol penyebaran nilai kedamaian, toleransi, serta harmoni antar sesama. Menurut Nugroho Jati, kedatangan para biku dari 3 negara tersebut sekaligus mencerminkan Bali sebagai destinasi dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman budaya, harmoni, dan spiritualitas. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Head of GoPay Merchants, Haryanto Tanjo, yang mengatakan pihaknya mengusung misi utama memberikan akses keuangan yang inklusif tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Dijelaskan aplikasi telah didesain sangat ringan serta cepat dan pengurus desa hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mendaftar serta mulai menerima pembayaran digital. Haryanto Tanjo menambahkan dengan hadirnya inovasi GoPay Spiker akan mengeluarkan konfirmasi suara saat pembayaran diterima dan akan mencegah penipuan di lapangan. Demikian info perdua yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Music Live Chat Relay Pro 2 Mataram. Stay tuned.

perubahan di setiap tingkat peradilan hingga akhirnya diputus 8 bulan penjara di tingkat kasasi. Oke, tahun Pro 2, dan setelah ini bakal ada MLC Music Live Chat. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.5 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks for Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM.

0: Music Life Chat.
1: Music Life Chat, Tom Pro 2. Hai, balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia. Aduh, di malam minggu ini lagi ya. Aduh, selalu bertemu bareng Nadia nih. Kelihatan banget berarti jomblonya kita di sini. Oke, Tom Pro 2, aduh, balik lagi bareng Nadia tentunya di Music Live Chat dan disiarkan langsung melalui 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, 95.3 FM Pro 2 RRI Denpasar, dan tentunya 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan Tom Pro 2, buat kamu juga yang mau menyaksikan visual kita ya di sini tuh bagaimana, dan mungkin siapa nih yang bakal jadi guest star kita di malam hari ini, kamu juga bisa menyaksikan langsung visual kita melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan buat kamu juga nih Tom Pro 2 yang mau gabung tanya-tanya seputar guest star kita tuh bisa banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp kita di IG kita, di WhatsApp kita ya di 0819-020-57000, atau juga bisa DM aja langsung di IG kita Pro2FM Mataram, atau juga bisa langsung komen aja di YouTube RRI Mataram Official. So tanpa berlama-lama ya, buat kamu yang kepo banget siapa sih guestar kita pada malam hari ini, langsung aja kita sapa. Halo.
2: Halo.
1: Aduh, cheerful banget suaranya, adem banget kita dengar ya. Ada siapa di sini? Halo. Boleh kita kenalan dulu ya sama narsum kita, sama guest star kita pada malam hari ini.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Bening Rizky Maulida, bisa dipanggil Bening.
1: Oke. Bening ya, wow, udah emang sebening itu sih Tom Pro 2. Bening visualnya, bening juga suaranya. Oke, apa kabar nih Kak Bening di malam minggu baik. Ini? Gak malam mingguan ya, malam mingguannya di sini aja berarti ya, bareng sama Nadia di sini. Dan mungkin Kak Bening lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah sih.
1: Oh, kuliah.
2: Tapi sambil terus berkarya.
1: Wow, sangat produktif ya, berarti kuliah, berkarya, bekerja ya segala macam gitu. Kalau boleh tahu nih semester berapa?
2: Sekarang udah semester 2.
1: Semester 2. Berarti baru masuk. Di mana tuh?
2: Di Stikes Mataram.
1: Stikes Mataram. Ih, bangga banget pasti nih Stikes Mataram. Ada Bening ya sebagai salah satu mahasiswanya di sana gitu ya. Nah, Kak Bening gitu kan, ini udah ada beberapa single yang nantinya kita bakal puterin juga. Kalau tadi kita udah puterin satu single ya sama Pro 2, itu satu single dari Kak Bening, judulnya Cinta Sahara, betul?
2: Iya, betul.
1: Dan nantinya juga bakal ada single-single lainnya yang bakal menemani kita di Music Live Chat. Tapi sebelum itu, Tom Pro 2, kita tanya dulu yuk ke Kak Bening gitu loh. Apa sih awal mulanya, gimana Kak Bening itu bisa bermusik gitu loh?
2: Awal mula saya suka musik itu, dari kecil sih saya suka musik ya. Iya, karena karena ibu, bapak juga suka musik juga.
1: Oh, musik atau sekedar suka musik?
2: Suka aja.
1: Oh, suka aja. Oke. Suka nyanyi-nyanyi juga gitu ya. Wow, dan langsung turun berarti Kakak Bening gitu ya. Nah, awal mula terjun nih ke dunia musik deh kalau gitu. Itu kayak gimana awalnya?
2: Dari kecil sih.
1: Awalnya kayak gimana cerita? Mungkin masuk sanggar apa gimana awal mulanya?
2: Awal mulanya itu pas aku SD ya. Dulunya ada acara kasidah kan, lomba kasidah gitu. Ya, terus yang jadi penyanyinya itu temanku. Nah, terus aku ajak temanku latihan di rumahnya guruku. Nah, tapi si temanku ini enggak bisa-bisa. Iya. Okay. Akhirnya aku dicobalah sama guruku dan alhamdulillah bisa.
1: Oh, berarti
2: nah, jadi aku kepilih gitu.
1: Okay, berarti itu gerbang mulanya ya. Dari kasidah itu ya. Aku langsung jadi flashback nih Tom Pro 2.

0: ikutin lomba nyanyinya?
1: Tingkat desa aja.
0: Tingkat desa, oke. Okay. Yeah. Tapi udah sering ya berarti?
1: Iya, yeah, alhamdulillah udah sering.
0: Tapi gak ikut yang sanggar-sanggar gitu berarti?
1: Enggak.
0: Berarti dari lomba nyanyi itulah berarti kayak keasah ya,
1: yeah,
0: suaranya, vokalnya, dan lain sebagainya. Terus udah totalnya nih, Kak Bening itu suka itu gak sih kayak explore genre musik gitu, atau mungkin genre yang sekarang aja yang Kak Bening baru tekuni?
1: Aku lebih fokus ke genre yang sekarang aja sih.
0: Kalau boleh tahu itu genrenya apa tuh?
1: Dangdut.
0: Oh, dangdut. Iya. Ih, suka dangdut berarti.
1: Iya.
0: Oke, dari awal, dari kecil tuh ya berarti suka dangdut. Gitu. Itu awalnya dari ikutin orang tua kah ngelihat ini kayaknya enak nih dangdut gitu?
1: Enggak sih, kalau orang tua, kalau ibu lebih suka ke India.
0: Oh,
1: ya,
0: India.
1: Ya, kalau bapak itu kayak Kori sih.
0: Oh iya, wow. Ih, pantes. Soalnya biasa Kori-Kori itu suaranya bagus. Jadi real, nurun ya. Berarti yang awalnya mamanya mungkin sekedar iseng suka denger lagu India, terus bapaknya Kori ya, tahun pro 2 langsung menurun anaknya ke Bening gitu ya. Dan ada sih satu yang mungkin ini agak apa ya, agak unik bagi aku gitu kan. Aku sempat searching namanya Bening di Google, dan itu yang keluar Bening Sudang Show gitu loh. Awalnya aku mikir kayak Sudang Show itu acaranya tuh gimana ya, tapi kayak ternyata dia udah menjadi nama panggung ya. Boleh diceritain gak awal mulai mungkin Kak Bening ikut Sudang Show itu kayak gimana gitu?
1: Awal mulanya itu aku dapat info dari Instagram. Terus aku kepoin lah ini lomba ini. Nah, terus aku tertarik ikut lomba ini, jadi aku ikut.
0: Oke, dan itu lombanya itu tahapannya apa aja kalau masih ingat? Itu tahun berapa waktu itu lombanya?
1: 2025.
0: Oh, kemarin ini berarti. Oh, berarti masih ingat lah ya tahapan lombanya itu kayak apa aja? Boleh dijelasin nggak?
1: Kayak apa maksudnya?
0: Tahapannya misalnya diseleksinya gimana dulu, kayak gitu.
1: Kita ini sih di browsernya itu ada nama apa? Ada kontak.
0: Oke, kontak personnya ya.
1: Kita chat itu, kita tanya-tanya tentang lombanya itu kayak gimana gitu.
0: Terus itu diseleksi juga apa gimana? Ada tahapan seleksinya nggak berapa?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak.
1: Langsung.
0: Oke, berarti kan udah nih, udah di chat gitu ya. Langsung masuk nih namanya Kak Bening gitu ya. Dan itu langsung menjadi juara apa gimana tuh?
1: Belum sih.
0: Oh, belum. Ya, boleh diceritain enggak yang itu?
1: Pertama kan ada ini yang sesi pertamanya itu kita nyanyi-nyanyi. Nah, kalau nanti dipilih jadi 10 besar.
0: Diseleksi dulu dan nanti bakal ada 10 besar.
1: Dan
0: gitu.
1: Alhamdulillah aku masuk 10 besarnya.
0: Wow, alhamdulillah banget. Terus setelah 10 besar itu?
1: Setelah 10 besar itu alhamdulillah jadi juara 2.
0: Oh, berarti langsung ya, gak ada diseleksi lagi berapa
1: gak
0: besar,
1: ada.
0: 5 besar tuh gak ada. Berarti dari langsung
1: dari 10 besarnya diambil.
0: Jadi juara 2. Itu kali pertama ikut lomba apa gimana tuh?
1: Itu pertama kali yang lebih
0: yang lebih gedenya ya berarti. Ih, keren banget. Itu nervous gak awal-awalnya?
1: Nervous banget.
0: Oh iya. Terus kayak menurut kamu saingannya tuh gimana? Berat kah apa gimana waktu itu?
1: Berat sih. Ya karena semua lawan-lawanku itu pro banget kayaknya.
0: Pro banget, berarti itu berarti Sudang Show tuh kayak lebih ke dangdut gitu ya? Ajang untuk khusus dangdut gitu ya berarti. Dan siapa sangka pertama kali ngikutin Sudang Show gitu kan langsung ya tahun pro 2 jadi juara 2.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti awal karir bermusiknya Bening tuh dimulai setelah keluar dari situ atau sebelum itu udah mulai rilis single nih sebelum Sudang Show?
1: Setelah ikut Sudang Show ini baru rilis.
0: Oh gitu. Berarti awal mula karir keluar musik yang rilisan itu berarti 2025 itu ya? Dan salah satunya kayak yang tadi ya, berarti yang Cinta Sahara itu Tom Pro 2. Ih, luar biasa banget. Dan buat kamu nih Tom Pro 2, nanti kita juga bakal denger ya single dari Kak Bening itu. Dan sekarang mungkin gimana kalau kita dengerin dulu deh. Ini katanya single terbaru atau single pertama ya yang ini? Yang Cinta Tak Bertepi ya?
1: Ya, yang Cinta Tak Bertepi itu single pertama.
0: Nah, gimana kalau setelah ini Tom Pro 2 kita dengerin yuk langsung ya live-nya Kak Bening menyanyikan single pertamanya dia, yaitu yang berjudul Cinta Tak Bertepi. Dan kita pun bakal masih menemani kamu ya Tom Pro 2. So stay tune terus di Music Live Chat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Kembali lagi Tong Pro 2 di Music Live Chat. Tentunya bareng Nadia dan juga Kak Bening.
3: Hai.
2: Masih semangat ya Kak Bening.
3: Masya Allah. Terima kasih.
2: Jujur aku berinding yang tadi.
3: Masya Allah.
2: Terusnya, aku kan dengerin ya sebelum di sini suara kamu di YouTube nih aku dengerin gitu ya.
3: Yeah.
2: Sama persis. Dan mungkin yang di depannya lebih berpowerful gitu loh. Kayak ih kok bisa sebening itu suaranya. Apa sih rahasianya? Dan nanti ya Tong Pro 2 kita juga bakal masih ngobrol-ngobrol bareng Kak Bening. Dan tadi itu salah satu single pertamanya, satu single pertamanya ya berarti, yeah, dari Kak Bening dengan judulnya Cinta Tak Bertepi. Aduh gimana ya, aku mendengarkan lagu ini tuh kayak mungkin POV aku yang baru dengerin ya, itu kayak lagu orang yang lagi kasmaran juga bisa gak sih masuk?
3: Bisa
2: gitu ya?
3: Bisa banget.
2: Tapi bisa diceritain dong lebih lanjutnya Cinta Tak Bertepi itu single itu kayak gimana sih lagunya menurut dari Kak Bening sendiri.
3: Jadi Cinta Tak Bertepi ini menceritakan tentang mencintai dengan sepenuh hati, menanggung rindu, ya, tetap setia di tengah cobaan.
2: Oke, ya, cobaan
3: intinya intinya percaya bahwa cinta itu akan abadi selamanya.
2: Oke, tentunya yeah, dengan orang yang tepat ya, tapi
3: iya.
2: <Yeah.
3: laughs>
2: Oke, tapi emang sih kayak cinta abadi ya, intinya kayak cinta tak bertepi gitu yang yeah, ya itu melambangkan cinta abadi gitulah ya. Tom Pro 2. Nah, tapi ini dari lagu ini tuh ada transpirasi dengan siapa tuh kira-kira, atau mungkin pengalaman pribadi nih gimana? Gimana tuh Kak Bening?
3: Ada di pengalaman pribadi sih ada.
2: Oh gitu, wow, berarti yeah, langsung dituangkan ya ke dalam lagu. Kadang ya Tong Pro 2 tuh kayak, aku tuh kayak amazed gitu loh sama penyanyi-penyanyi. Kayak mungkin dia tuh bisa menuangkan isi hatinya, terus keresahan jiwanya, mungkin keresahan hatinya juga itu dalam sebuah lagu. Tapi gak cuma keresahan aja ya, mungkin kebahagiaan juga. Dan ini yang aku tangkap dan dari gambaran lagu Cinta Tak Bertepi dari Kak Bening ini ya, kayak wow, itu happy banget sih lagunya. Orang yang kasmaran bisa gitu kan, orang yang LDR bisa ya denger ini,
3: bisa,
2: berarti
3: bisa.
2: Betul, jadi kayak banyak gitu masuk ke dalam berbagai segmen percintaan kali ya. Kayak gitu. Dan ini kayak gimana nih proses pembuatan lagu ini tuh, makan waktu yang lama gak sih? Atau gimana dari awal mula bikinnya tuh?
3: Lagu ini dibuat oleh kreator atau produser saya, bos saya, Parama.
2: Okay.
3: Ya dengan alunan melodi dan liriknya yang sangat bagus sekali,
2: sangat puitis ya.
3: Yeah.
2: Itu tapi berapa lama tuh bikin, antara bikin lagu dan mungkin proses rekamannya segala macam sampai dia benar-benar rilis tuh kira-kira berapa bulan gitu?
3: Ada satu bulan lebih kayaknya.
2: Oh, satu bulan lebih.
3: Iya.
2: Yeah. Berarti termasuk cepat gak sih? Gitu
3: lama.
2: Kan? Oh lama ya? Aku jujur aku bukan penyanyi karena aku tidak tahu ya. Oh berarti lama ya hitungannya, yeah, satu bulan itu ya. Oke, aku kira itu udah cepat Tong Pro 2, ternyata lama ya. Tapi nggak apa-apa karena langsung hasil karyanya tuh sebagus ini.
3: Masya Allah.
2: Iya. Dan jujur udah keluarin berapa single nih Kak Bening?
3: Baru empat.
2: Empat. Oke, okay, yeah. Dan yang tadi Cinta
3: Tak Bertepi
2: itu yang pertama, yeah, ya.
3: Boleh
2: di-spill gak nih yang kedua, ketiga, keempatnya apa aja?
3: Yang pertama itu kan Cinta Tak Bertepi, yang kedua Cinta Sahara, yang ketiga lagu Ternyata Munafik. Yang keempat Engkaulah Miss NTB.
2: Engkaulah Miss, yeah, NTB. Berarti nah, dari setiap singlenya itu berarti Kak Bening tuh ada ikut berpartisipasi gak tuh dalam pembuatan liriknya segala macam gitu?
3: Iya, yeah.
2: Oke, okay. Dan mungkin dari empat single Kak Bening itu yang mana nih yang paling favorit menurut Kak Bening?
3: Yang paling favorit sih Ternyata Munafik gitu.
2: Oh Ternyata Munafik. Ya, yeah. Sayang banget tapi di MLC kali ini kita gak puterin ya Tong Pro 2. Jadi mungkin buat, yeah, kamu yang kepo langsung meluncur. Dimana nih kita bisa dengerin yang itu?
3: Bisa didengerin di YouTube-nya AMI Music Company.
2: Oke, okay.
3: Yeah.
2: Mm-mm. Selain di situ ada di mana lagi tuh kak?
3: Ada di semua platform ada.
2: Oh ada ya,
3: di Spotify, di IG ada semua.
2: Oke, ya. Jadi buat kamu yang mungkin kepo banget nih single-single dari Kak Bening yang mungkin gak kita sempat puterin di sini, Tom Pro 2 bisa langsung aja meluncur ke YouTube dari AMI Music Company ya, dan juga platform lainnya itu ada semuanya. Tapi ada tantangan tersendiri gak sih bagi Kak Bening yang mungkin emang base-nya bukan penyanyi awalnya gitu ya, cuma iseng suka nyanyi aja gitu ya awalnya gitu kan. Itu kayak gimana tuh, ada tantangan tersendiri gak?
3: Gak ada sih Kak.
2: Oh ya. Berarti emang udah jiwanya kali ya, jadi langsung ngalir aja, gak ada tantangannya.
3: Langsung suka. Oke.
2: Tapi kayak mungkin pernah manggung gitu apa gimana? Udah pernah live bawa ini apa belum sejauh ini?
3: Ada pernah kemarin saya bawa lagu Cinta Tak Bertepi ini di ajang Miss NTB itu.
2: Oh, Miss NTB itu. Nah, itu gimana tuh? Itu kali pertama berarti?
3: Iya, pertama banget.
2: Nah, gimana tuh? Nervous kah bawain itu atau enjoy aja?
3: Jujur deg-degan sih, takut nggak sesuai sama
2: ekspektasinya. Tapi asli yang di sini tadi yang kita dengar ya Tom Pro 2 tuh bagus banget.
3: Masya Allah.
2: Oke, sampai ini serius nih suara asli nih kayak gini gitu loh. Kayak ini bukan rekaman loh, ini yang asli live gitu. Ini bagus banget gitu ya. Tapi tetap nervous ya berarti. Dan itu mungkin jadi salah satu tantangan juga ya bagi Kak Bening gitu kan, dari yang mana mungkin Kak Bening emang baru mulai gitu ya, bener. Dan mungkin usia Kak Bening juga masih belia banget nih Tom Pro 2, masih semester 2 ya. Dan aku ngerasa kayak wow, ini kita agak berumur juga nih di sini ternyata. Ya gitu. Oke deh Tom Pro 2, kalau gitu tadi kita udah dengerin ya single dari Kak Bening gitu kan, yang live-nya kita dengerin aja langsung versi lagunya nih ya. Gimana yuk buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin mau ngebandingin juga, dengerin deh kataku sama suaranya. Langsung aja ya Tom Pro 2, kita dengerin dulu single dari Kak Bening dengan Cinta Tak Bertepi. Oke, so don't go anywhere, stay tune terus di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, dan stay tune terus ya di Music Live Chat.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Music Life Chat. Music Live Chat.
3: Music Live Chat, Ompra 2 balik lagi bareng Nadia dan tentunya bareng Kak Bening. Hello.
4: Halo.
3: Aduh, itu kan Ompra 2, jadi gimana nih tanggapan kamu sama single yang tadi, yaitu Cinta Tak Bertepi. Pas kan harga lagi. Kok harga sih tiba-tiba? Pas kan suaranya sama kan Ompra 2, kayak real, clear banget suaranya Ompra 2. Nah, tapi nih Kak Bening, aku kepo banget. Siapa sih sosok yang mungkin paling menginspirasi dari Kak Bening gitu? Ada gak tuh?
4: Banyak sih.
3: Siapa tuh? Boleh disebutin semuanya deh, gimana?
4: Terutama artis-artis itu kayak Lesti Kejora.
3: Okay.
4: Itu idola aku banget, Kak.
3: Oh iya, dari dulu?
4: Iya.
3: Okay,
4: iya.
3: Sampai sekarang?
4: Saya pas mulai akademi itu, akademi dangdut itu dari pertama mulai itu kan Lesti kan?
3: Iya.
4: Nah, saya nontonnya dari pertama.
3: Oh, real dari awal mula, berarti perjalanan mula, karirnya Lesti ya?
4: Iya.
3: Sampai detik ini?
4: Iya. Sampai udah punya anak 3.
3: Iya, wow. Berarti sangat ngefans banget lah ya Tomprodo istilahnya gitu. Sangat ikutin gitu kan. Dan Lesti itulah yang menjadi apa ya, sosok yang menginspirasi juga ya bagi Kak Bening. Selain Lesti ada gak tuh? Mungkin dari keluarga kali?
4: Mm-mm. Ada sih.
3: Siapa?
4: Kayak bapak.
3: Oke. Okay. Kenapa
4: banget
3: tuh?
4: Kayak bapak. Suaranya bagus banget.
3: Oke.
4: Bapakku emang the best sih.
3: Woi, bapakku emang the best tuh katanya. Katanya yeah. Bening ya, semoga ditonton ya sama bapaknya Bening gitu. Nah, tapi di antara single-single yang ada gitu kan ya dari Kak Bening itu 4 single ya katanya yeah. tadi yang Kak Bening udah riliskan gitu ya. Nah, itu ada enggak tuh lagu yang mungkin bagi Kak Bening tuh agak personal gitu loh. Ya mungkin paling relate sama dunianya Kak Bening, kisahnya Kak Bening itu single yang mana tuh?
4: Nah, itu yang Ternyata Munafik.
3: Oh, Ternyata yeah. Munafik itu ya, berarti wow, siapa tuh yang munafik? Jadi agak
4: ada
3: kipu
4: deh.
3: Ya kita. Oh, ada deh, enggak boleh ya di spill di sini, jangan. Kita yeah. live soalnya enggak boleh ya Tom Prado. Oh, gitu. Yeah. Berarti itu relate banget dan yeah. ditumpahin ke single yang itu ya, berarti yang Ternyata Betul. Munafik itu. Tapi kalau boleh tahu, aku kan belum denger nih ya yang yeah. Ternyata Munafik itu, boleh dijelasin enggak maksudnya itu tentang apa ya? Persahabatan kah, pertemanan, percintaan atau gimana tuh yang itu?
4: Semuanya sih masuk.
3: Oh, semuanya masuk. Yeah. Diborong ya berarti yeah. semua genre-nya masuk di situ ya.
4: Yeah.
3: Oke, okay. Berarti banyak ya, ada percintaannya, mm-hmm. pertemanannya dan lain sebagainya. Oke, okay. Kalau yang satu tadi kan udah di spill ya, ini kita udah Cinta Sahara, Cinta Tak Bertepi sama yang Ternyata Munafik. Nah, yeah. lagi satu apa nih kok belum di spill-spill dari tadi gitu.
4: Mm-hmm. Kalau Miss NTB.
3: Oh iya, kalau yeah. Miss NTB. Oke. Okay. Dan itu udah pernah enggak dibawain yang live, secara live gitu?
4: Belum pernah.
3: Oh, belum.
4: Baru
3: pernah.
4: Rilis kemarin.
3: Rilis baru ini berarti. Yeah. Wow, baru-baru ini ya, berarti tahun yeah. 2026 ini. Mm-hmm. Berarti dari 4 single itu yang mana nih yang pernah dinyanyiin secara live gitu?
4: Yang Cinta Tak Bertepi.
3: Cinta Tak Bertepi yeah. aja berarti yeah. ya. Oke. Okay. Nah, buat kamu Tom Pro 2 langsung aja deh request ya ke Kak Bening, yuk Kak live di sini gitu yeah. ya. Dengerin gitu kan, nyanyiin langsung gitu ya. Nah, tapi nih dari single yang satu ini deh, yang Cinta Tak Bertepi ya gitu kan, atau mungkin dari single yang relate deh, yang apa sih, yang apa Munafik gitu.
4: Ternyata
3: ya?
4: Munafik.
3: Ternyata yeah. Munafik. Ada enggak penggalan liriknya yang relate banget bagi Kak Bening? Boleh dinyanyiin gak lagi yang Cinta Tak Bertepi dulu deh kalau gitu?
4: Yang Cinta Tak Bertepi?
3: Mm-mm.
4: Yang itu. Meski badai datang menghadang, mm-mm. cintaku takkan goyah terhalang.
3: Wow. Yeah. Real, berarti kayak yeah. ya sih, itu deep banget mm-mm. ya maknanya itu Tom Pro 2. Terus dari single yang satunya yang tadi, Ternyata Munafik, ada nggak boleh Munafik. Di spill dikit nggak tuh penggalan lirik yang relate yang mungkin favorit dari Kak Bening nih?
4: Dari lirik pertamanya sih udah ini relate.
3: Yang mana tuh, boleh di spill nggak, boleh di itu nggak, nyanyiin di sini nggak dikit?
4: Agak lupa dikit ya, soalnya
3: baru-baru ya yeah. mungkin.

0: real sih. Yeah. Itu definisi munafik ya, yeah, dari awal lirik berarti udah mendefinisikan munafik banget ya, Tomron. Oke. Okay. Dan tapi nih, untuk Kak Bening sendiri itu biasanya kalau nyanyi atau nggak mungkin mau rekaman segala macam, ada nggak sih ritual khususnya? Contohnya mungkin kayak Yura Yunita makan apa sih? Aku lupa ya. Makan kencur. Iya. Nah kalau Kak Bening ada nggak tuh?
1: Kalau aku nggak makan apa-apa dulu.
0: Oh, nggak makan apa-apa berarti yeah, perut kosong gitu. Tapi air masuk.
1: Masuk kalau air.
0: Oh, air ya, yeah, berarti minum air. Oh, gitu ya. Emang kenapa? Pernah nggak ngerasain misalnya makan terus kenapa nih gitu?
1: Pernah kemarin kan pas mau rekaman aku makan bakso dulu.
0: Langsung banyak bakso ya. Langsung agak bakso nih.
1: Terus agak serak terus suaranya.
0: Oke, ya, gara-gara jadi banyak natriumnya kali ya di baksonya gitu kan. Jadi setelah itu berarti kayak better enggak makan dulu ya dari Kak Bening gitu. Tapi air putih enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Jadi itu ya salah satu tips ya mungkin buat dari Kak Bening juga buat kamu yang mau itu kan yang mau nyanyi live entah itu rekaman live segala macam, boleh deh, coba deh kosongin dulu perutnya biar clear banget nih. Maksudnya kayak, tapi bedanya sama aku kalau perut kosong tuh kayak orang baru bangun suaranya, kayak nggak bisa gitu, harus
1: ya beda-beda ya.
0: Iya, mungkin karena aku bukan penyanyi juga sih, jadi nggak bisa dibandingkan suara ini gitu. Tapi waktu awal rilis lagu ini gitu kan, atau mungkin dari semua lagunya, reaksi orang-orang terdekat tuh kayak gimana tuh Kak Bening?
1: Bangga banget sih sama aku.
0: Okay. Ya,
1: karena pertama kali juga kan ada lagunya itu.
0: Itu yang dari keluarga berarti ya,
1: keluarga, dari keluarga,
0: teman,
1: ibu, bapak, kakak.
0: Oh iya, sekolah banget juga ikut bangga lah ya. Tapi pernah gak sih kayak dapat komentar miring gitu atau mungkin so far belum pernah?
1: Alhamdulillah belum pernah sih.
0: Alhamdulillah belum pernah ya. Dan mungkin alhamdulillah jangan sampai pernah ada gitu ya. Karena emang potensi dari kabar itu bagus banget Tom Pro 2. Jadi jangan sampai ada deh Tom Pro 2. Kita kan beda-beda ya, maksudnya karya-karya orang tuh. Jadi ya udah kita menghormati aja karyanya, kita nikmatin aja karya-karyanya yang ada. Dan ada gak sih Kak Bening kayak genre lagu yang pengen Kak Bening explore ke depannya? Karena yang kayak tadi Kak Bening bilang gitu kan, belum pernah ya kayak explore genre yang lain gitu ya, baru yang dangdut aja gitu ya. Pernah gak ada kepikiran kayak pengen coba yang lain gitu?
1: Pengen sih. Pengen coba yang kayak Arab-Arab gitu.
0: Oh, Arab.
1: Iya.
0: Oh iya, kayak temennya. Berarti kayak kahunan.
1: Iya, pengen.
0: Oh, pengen gitu. Oke, soon lah ya Tom Pro 2. Berarti kita tungguin aja karya dari Kak Bening. Barangkali mungkin ya besok-besok ada nih terus lagu yang Arab-Arab. Agak Arab-Arab tuh ada ya Tom Pro 2 gitu. Dan kedepannya nih Kak Bening ada rencana promosi gak? Atau bakalan rilis single baru lagi, bisa di-spill gak kira-kira?
1: Iya, bisa.
0: Apa tuh?
1: Ada lagu duet juga sih yang akan rilis ya guys.
0: Wow, dalam waktu dekat ya berarti.
1: Iya, segera.
0: Segera. Untuk tanggalnya belum bisa di-spill?
1: Belum
0: bisa. Belum ya, sabar nih, sabar.
1: Tungguin aja ya.
0: Tungguin. Setelah itu ada lagi gak kira-kira? Atau mungkin baru itu dulu nih, yang lainnya menyusul gitu.
1: Iya, baru itu dulu. Yang lainnya insya Allah nyusul.
0: Wow, insya Allah nyusul ya Tom Pro 2. Aduh, gak kerasa nih ya, udah banyak banget yang kita obrolin bareng Kak Bening nih. Tapi ada gak nih pesan dari Kak Bening untuk anak muda gitu ya, yang pengen juga meniti karir di dunia musik, atau mungkin sama kali ya awal mulai kayak Kak Bening gitu ya, yang bukan dari keluarga pemusik segala macam tuh, gimana tuh Kak, ada gak pesannya?
1: Intinya ya teman-teman, jangan takut dinilai. Intinya harus terus berkarya dari hati.
0: Jadi itu advice-nya dari Kak Bening, jangan takut dinilai, terus tetap aja berkarya, jangan ikutin kata orang dan lain sebagainya. Dan tadi ya Tom Pro 2, kan aku bilang kayak kalian bisa tanya-tanya juga ya. Dan ini udah ada nih dari WhatsApp kita. Yuk kita buka-buka dulu. Aku scroll dulu nih dari siapa ya. Dan ini nih ada dari Kak Kinan yang nanya nih ya buat Kak Bening nih. Kak, aku penasaran, jadi public figure atau penyanyi itu pasti banyak pressure-nya ya. Nah, Kakak gimana sih cara tetap jadi diri sendiri atau mungkin meminimalisir pressure itu?
1: Intinya percaya diri aja.
0: Oh, percaya iya. diri itu kuncinya ya. Berarti
1: percaya diri aja, pede aja dulu.
0: Pede aja dulu sama potensi kita, betul. Dan ada lagi nih dari Kak Yuda. Nah, okay. Dari dia nanya ya, dari Kak Yuda nanya ke Kak Bening, Kak ada nggak sih mimpi besar yang sampai sekarang masih coba dikejar? Mungkin selain bermusik ya, barangkali Kak Bening pengen coba eksplor hal di luar bermusik atau gimana tuh?
1: Masih di musik sih.
0: Masih di musik. Oke, okay. Tapi mimpi besarnya Kak Bening itu apa tuh?
1: Mimpi besarnya itu mau jadi artis ya. Kayak Lesti Kejora.
0: Oke.
1: Ya mau jadi penyanyi dangdut yang profesional.
0: Oke, okay, amin. Ya. Kita doakan ya Pak Pradua, semoga terkabul dan semoga tercapai ya cita-cita atau mimpi besar dari Kak Bening agar bisa mengikuti jejak ya. Jejak orang-orang yang sangat dikagumi oleh Kak Bening. Salah satunya itu Lesti Kejora. Iya, betul. Oke, okay, Pak Pradua enggak kerasa banget nih kita udah ada di penghujung MLC pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Bening yang udah hadir sebagai guest star kita di Music Live Chat kali ini ya, Tung Pradua. Kalau gitu gimana sebagai lagu penutupnya ya? Kita langsung aja deh dengerin ya, Tung Pradua. Kak Bening menyanyikan lagi satu singlenya ya. Aku udah kepo banget nih suara aslinya kayak gimana lagi nih. Apakah sama kayak single yang di awal? Buat kamu yang lupa single di awal yang pertama kali kita puterin, langsung aja kita dengerin ya Tung Pradua. Ini dia langsung aja sebagai lagu penutupnya ya Tung Pradua, Cinta Sahara by Kak Bening. Dan terima kasih juga ya buat kamu Tung Pradua yang udah mendengarkan Music Live Chat kali ini. Kalau gitu kita sekalian pamit aja ya Kak Bening. Kalau gitu see you in another Music Live Chat Tung Pradua.

0: Music Life Jam
1: 104.2 Produk FM Mataram.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: What's up teman Pro 2, you already know what time is it. It's time for today's recap. Ya, balik lagi bareng aku Azriel Timothy, pastinya ingin nemenin kamu dari jam 9 ini sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Cuma di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pro 2, di 2 jam ini kita bakal seru-seruan bareng tentang, ya, kita curhat-curhat aja lah teman Pro 2 ya. Curhat tentang relationship ya, tepatnya gitu. Jadi kalau kamu punya masalah percintaan atau relationship bareng teman atau sama keluarga gitu ya, boleh banget kalian ceritain gitu teman Pro 2. Udah aku drop nih question box di Instagram RRI Pro 2 Denpasar, udah aku update story-nya. Jadi jangan lupa dicek, jangan lupa di-follow juga. Jangan cuma Instagram doang yang di-follow, tapi kita punya sosmed yang lain teman Pro 2. Social media lain kayak TikTok, X, dan juga Facebook ya. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau chat kita di WhatsApp, terus kalian request lagu, itu boleh banget langsung WhatsApp kita di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910 teman Pro 2 ya. So anyway, by the way, busway, seperti biasa di malam hari ini bukan cuma aku aja yang ngomong ya, ngemeng terus, tapi kalian juga bisa take part teman Pro 2. Selain dengan curhat itu tadi, kalian juga bisa request lagu favorit kalian selama 2 jam ini supaya bisa didengerin sama teman Pro 2 yang lainnya ya. Kalau punya rekomendasi lagu yang bagus gitu, jangan di keep sendiri tapi dibagiin juga teman Pro 2 ya. Langsung request di Instagram kita, boleh langsung di drop di question box di Instagram story atau DM kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Ini baru ada respon yang masuk dari Instagram ya. Ada dari Justin Mahendra ya. Kalau soal relationship aman-aman aja kak. Cuma tadi ada cerita lucu sih. Aku pas beli makan ke Jayanti Merdeka. Oh deket dong Jayanti Merdeka. Terus aku sih tadi maunya beli makan buat cewekku. Terus pas mau balik, aku entah kenapa emang gak fokus aja sih tadi. Mau balik ke belakang buat keluarin motor, malah belakang motorku nyenggol motor orang lain. Aduh, aku malu banget kak, dan juga deg-degan karena yang punya motor beli-beli sama pacarnya itu serem banget. Jadi buat beli-beli sama mbak-mbak yang tadi motornya jatuh gara-gara aku, mau minta maaf sekali lagi ya. Maaf banget karena gak sengaja, emang gak fokus tadi. Huhuhu. Hati-hati ya lain kali ya. Buat beli-beli sama banyak, maafin kakaknya ya. Kasian banget Teman Pro 2. Gak kebayang sih, kayaknya emang hari-hari ini kan banyak ini ya kayaknya. Karena apa sih, kalau kalian tahu Mercury retrograde atau retrograde gitu po. Retrograde deh. Ya Mercury retrograde gitu, jadi kayak banyak orang yang gak fokus, banyak orang yang apa ya, like things not going according to plans gitu lah. Jadi ya banyak gitu Teman Pro 2. Well, ya dimaklumi aja ya, dan memang yang penting kita mengakui kesalahan kita dan juga minta maaf kan, itu penting ya, tinggal nanti kitanya ingin memaafkan apa enggak. Gitu Teman Pro 2 ya. Ya udah sih, yang penting makanannya udah dibelikan ya buat pacarnya ya. Langgeng terus intinya, dan juga hati-hati ke depannya ya Justin ya. Kalau soal request lagu, ada dari WhatsApp nih, ada teman kita Astrid di Kesiman. Kak, tim request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Alright, untung ada. Dan itu dia tadi Teman Pro 2. Kalau di Instagram ada yang request nggak ya? Aku masih belum ngecek sih ya. Coba kita cek. Kalau di Instagram sih, belum ada nih Teman Pro 2 yang request juga ini. Kalau di Instagram udah semua aku bacain. Alright, itu dia tadi Teman Pro 2 dari Kak Astrid, request lagunya kita buat menyenangkan. And here we go.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Balik lagi di Today's Recap Teman Pro 2. Ini requestan yang masuk dari WhatsApp nih. Ada Rina, teman kita di Kesiman juga ya ternyata ya. Request lagunya Digital Love featuring Hailey Steinfeld. Digital Love gitu ya. Alright. Ada sih lagunya ya. Tapi ini nama artisnya Digital Love apa gimana sih? Digital Love featuring Hailey Steinfeld. Judulnya Digital Love juga. Kayak gitu kah? Apa gimana? Alright, itu dia Teman Pro 2. Requestan ini kayaknya menjadi requestan terakhir juga. Jadi kita dengarkan aja nih Digital Love featuring Hailey Steinfeld.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Teman Pro 2, terima kasih banyak udah nemenin aku di Today's Recap malam hari ini. Gak kerasa udah jam 11, tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Amrik Jiplu dan Pasar Aku Azril Timoti yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you tomorrow. Bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just music.

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Produa di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Produa, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM, teman terbaik kamu.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery. Teman terbaik.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

gitu-gitu perhatian sukirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama, teman Pro 2, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono menegaskan kemarin pihaknya menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan Kura-Kura Bali, Denpasar. Dijelaskan langkah tersebut diambil setelah otoritas pengawas menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang seluas 1,12 hektar serta perusakan ekosistem mangrove di lokasi tersebut. Pung Nugroho Saksono juga menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mempersulit usaha di kawasan Kura-Kura, tetapi untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai aturan karena pemanfaatan sektor kelautan tidak boleh hanya mengedepankan aspek ekonomi semata tanpa mempedulikan daya dukung ekosistem. Kita lanjut ke informasi kedua, teman Pro 2, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Saksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup atau LHK, Adrianto Nugroho di Kabupaten Badung menegaskan, pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka di Bali yang mengabaikan kewajiban dalam pengelolaan sampah akan diberikan sanksi tegas, bahkan izin usahanya bisa dicabut. Diakui tingkat ketaatan pelaku usaha horeka di Bali terhadap regulasi pengelolaan sampah masih sangat rendah dan banyak yang harus diperbaiki dalam pengelolaan sampahnya. Ardianto Nugroho mengingatkan sampah yang masuk ke TPA di Bali hanya 10%, sedangkan sisanya 90% harus terkelola dan selesai di tingkat hotel, restoran, dan kafe tersebut. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan Ronald sampaikan untuk kamu untuk menemani hari Minggu kamu di pagi hari ini.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Rian Taronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan seperti biasa teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di X, di Facebook, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Tinggal cari aja username-nya, udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akunnya RRI Pro 2 Denpasar di semua platform sosial media kamu, pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow.

Yes, benar banget teman Pro 2. Selain di follow, kamu bisa juga nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang, dari kamu juga bisa kok. Baik itu kamu bisa bikinin konten berupa karya musik, karya foto, karya tulis, ataupun karya video. Atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang menarik dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Terus kalau udah jadi kontennya, langsung aja di-up di Instagram ataupun di TikTok atau di X atau bahkan di Facebook ya. Langsung tag juga akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin message-nya bakal di-repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling berbagi karya dan juga bertukar informasi di sana. Dan juga nih teman Pro 2, Ronald ingin mengingatkan bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Melalui websitenya rri.co.id teman Pro 2. Tapi kalau misalnya menurut kamu buka website masih agak ribet, okay, Ronald kasih tauin cara yang termudah selanjutnya nih teman Pro 2. Yaitu ambil HP kamu sekarang juga, terus cari App Store ataupun Play Store di HP kamu, karena pasti ada tuh salah satunya ya. Kalau nggak ada, perlu diragukan tuh itu HP apa kalkulator. Terus teman Pro 2, kalau udah dicari App Store dan Play Store, di dalam App Store dan Play Store tersebut kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital teman Pro 2. Dan Ronald yakin pasti setelah kamu cari itu aplikasi yang namanya RRI Digital muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk diinstal ataupun di-download di HP kamu masing-masing nih. Karena teman Pro 2, melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia nih. Dari Sabang sampai Merauke, bisa kamu dengerin di sana. Dan juga, kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid nih. Jadi udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya kamu bisa mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital.

digital. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk di-download aplikasinya, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di seluruh platform, yaitu RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat.

Orang-orang di Cipta Gelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang.

status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu pagi di tanggal 10 Mei 2026 ini. Bareng Ronald yang siap nemenin weekend kamu nih, biar makin chill dan anti garing. Gorengan kali kalau garing. Gimana nih teman Pro 2, kamu udah pada mandi atau masih asrik scroll SVP medsos nih di atas kasur? Waduh, udah pagi nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah punya rencana hangout, pacaran atau sekedar cari sarapan ya pagi ini, Ronald saranin kamu pantau dulu nih info cuaca sebalik berikut ini yang bakal Ronald sampaikan buat kamu, biar kamu gak jadi korban kehujanan ataupun kepanasan nih karena kurang prepare. Jadi langsung aja ya, kita ke perakiraan cuaca hari ini. Ini kabar baik buat kamu yang mau main ke Buleleng, cuacanya terpantau cerah ceria nih di suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Tapi hati-hati teman Pro 2, buat kamu yang mau healing ke Jembrana, Bangli dan juga Karangasem, soalnya awan lagi agak mellow hari ini dan diprediksi bakal turun hujan ringan dengan suhu adem di antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Nah, kalau rute main kamu nih ya, cuman muter-muter di sekitaran daerah Tabanan, Bandung, Gianyar ataupun Kelungkung, hari ini cuacanya berawan syahdu di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius. Pas banget nih buat nongkrong santai bareng crush atau sahabat kamu. Dan teman Pro 2, sebagai info terakhir spesial buat kamu yang lagi asik nongkrong di kota kita tercinta yaitu Denpasar, hari ini cuacanya mostly cloudy alias dominan berawan tanpa ada guyuran hujan. Hari ini Denpasar suhunya nyaman banget teman Pro 2, yaitu di 25 derajat Celcius dengan kelembapannya di 91%. Dan udah Ronald perhatiin teman Pro 2, tadi mataharinya udah rajin nongol di jam 6 lewat 23 menit tadi pagi dan bakal sunset di jam 18 lewat 7 menit nanti sore. Ditambah lagi di Denpasar hembusan anginnya juga sepoi-sepoi di 10 km per jam dengan jarak pandang yang aman banget sampai 12 km ke depan. Dan di info perakhiran cuaca hari ini teman Pro 2, intinya sih ya, mau cuacanya lagi cerah estetik, berawan syahdu, atau hujan galau ya, Ronald mau ngingetin kamu satu hal nih. Pastikan suasana hati kamu hari ini tetap secerah filter Instagram. Sedia payung sebelum hujan, sedia senyum manis kalau tiba-tiba pas-pasan sama mantan. Apalagi di lampu merah ya teman Pro 2, agak lama tuh ketemu sama mantannya. Dan yang terpenting, jangan lupa minum air putih nih, biar kamu gak gampang pusing ngadepin plot twist kehidupan karena besok hari Senin nih teman Pro 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Yes, teman Pro 2 masih nyambung sama obrolan kita barusan ya soal cuaca Denpasar yang mostly cloudy hari ini. Pasti kamu udah gak sabar kan? Pengen buru-buru manasin mesin motor kamu. Tapi tahan dulu teman Pro 2, biar mood hari Minggu kamu gak mendadak ambiar gara-gara kejebak macet. Mending kamu dengerin dulu deh pantauan lalu lintas pagi ini dari Ronald khusus buat kamu di Pro 2 RRI Denpasar. Jadi langsung aja yuk kita mulai pantauan kita. Ini dimulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang sering familiar kita sebut perempatan Ubung. Di sini Jalan Gatot Subroto Barat terpantau padat kendaraan. Sedangkan Jalan Cokroaminoto dan Jalan Gatot Subroto Timur terpantau ramai lancar. Lanjut nih teman Pro 2, kita bergeser sedikit ya ke Simpang Topati, yaitu di arus di Jalan WR Supratman, Jalan Gatsu Timur dan Jalan Bypass Ngurah Rai. Pagi ini terpantau ramai lancar. Tapi walaupun ramai lancar teman Pro 2, kamu harus hati-hati di jalan. Nah teman Pro 2, kalau rute kamu hari ini dekat Matahari Duta Plaza ya, yaitu di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, kondisinya pagi ini terpantau ramai lancar. Dan asiknya lagi di Jalan Dewi Sartika maksud Ronald, di area ini justru terpantau lancar dan lenggang banget. Pas banget nih buat kamu yang pengen jalan santai di pagi hari ini. Tapi siap-siap tarik napas yang panjang ya teman Pro 2, kalau rute kamu ngelewatin Simpang Malboro Tengku Umar, karena kamu butuh stok sabar yang ekstra. Karena di Jalan Raya Mahendradatta Selatan, Jalan Tengku Umar Barat dan Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan. Mending kalau kata Ronald, kamu cari jalur alternatif deh teman Pro 2, daripada kaki kamu pegel nih nahan rem sama kepala kamu nambah pusing lihat jalanan yang macet. Dan next kita lanjut ke area pusat kota di perempatan Patung Caturmuka, yaitu di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara teman Pro 2, Jalan Veteran dan Jalan Suropati terpantau lenggang dan lancar banget. Terakhir nih pantauan dari kantor Ronald alias di Jalan Hayam Wuruk tepat di depan gedung RRI Denpasar juga terpantau lenggang dan lancar. Walaupun teman Pro 2, di beberapa perempatan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini kondisi isinya ramai lancar. Dan pokoknya teman Pro 2, mau jalanan lagi sepi kayak hati kamu atau macet kayak pikiran kamu, Ronald titip satu pesan penting: tetap patuhi rambu lalu lintas dan jangan gampang baper ya teman Pro 2, apalagi emosi di jalan. Ingat, yang balap-balapan itu cuman ada di sirkuit aja. Kalau di jalan raya, kita cukup balapan tebar pesona aja, pakai helm SNI kebanggaan kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Teman terbaik.

Yuhu teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Bangun pagi di hari Minggu tanggal 10 Mei ini emang rasanya kurang greget ya. Kalau Ronald belum bagi-bagi info bola paling panas nih di segmen info seputaran sepak bola. Dan by the way teman Pro 2, kamu pernah gak sih berantem sama sahabat sendiri cuman gara-gara lagi sama-sama pusing aja gitu? Nah ternyata teman Pro 2, kejadian kocak nih sekaligus tragis juga sih menurut Ronald. Soalnya baru aja kejadian di klub raksasa Real Madrid hari Kamis pagi kemarin di markas latihan mereka di Valdebebas. Dua gelandang andalan mereka nih, Federico Valverde sama Aurelien Tchouaméni, malah ribut beneran dong gara-gara ketegangan pas latihan. Ini ketegangannya bukan ketegangan otot karena kurang pemanasan ya teman Pro 2, tapi ini ketegangan karena tingkat emosi maksudnya. Dan saking emosinya nih, Valverde harus sampai dilarikan ke rumah sakit karena kepalanya luka dong teman Pro 2. Tapi tenang, mereka gak lagi tanding tinju ya. Valverde udah klarifikasi kalau lukanya di kepala itu murni karena dia sengaja nabrak meja saking frustasinya pas lagi adu mulut dan cekcok sama Tchouaméni itu. Aduh bang, kalau emosi mending gigit jari aja ya, jangan meja yang diseruduk, kayak banteng aja nih lama-lama. Dan gara-gara insiden meja pembawa petaka itu, Valverde sekarang harus istirahat total 2 minggu dan fix absen di laga super penting yaitu El Clasico melawan Barcelona jam 3 subuh nanti. Jelas saja suasana ruang ganti Los Blancos lagi panas ya teman Pro 2. Soalnya mereka nih lagi tertekan banget karena ketinggalan 11 poin loh dari Barca di klasemen La Liga. Tapi untungnya Tchouaméni udah langsung bikin permintaan maaf terbuka ya. Ngaku nih, dia ngaku salah ngasih contoh yang buruk buat temen-temennya dan pasrah nerima sanksi dari klub demi fokus memenangkan El Clasico. Dan teman Pro 2, tentunya dari drama Real Madrid ini Ronald cuman mau ngingetin kamu, kalau kamu lagi mumet sama tugas sekolah ataupun kerjaan, jangan sampai circle pertemanan kamu jadi korbannya. Apalagi sampai jedotin kepala ke meja. Duh, selain sakit ya, rugi bandar juga kan ya kalau sampai harus masuk rumah sakit teman Pro 2. Mending kalau kata Ronald, tarik napas panjang aja, pesen es kopi dan kalem aja sambil dengerin Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Sampai

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Morning teman Pro 2, happy Sunday, dan Ronald kembali menyapa dan nemenin kamu akhir pekan ini ya. Dan hari Minggu gini rasanya gak ada yang lebih nikmat selain menghirup udara pagi sambil pelan-pelan ngumpulin nyawa nih buat menikmati hari libur. Bareng Ronald di sini, yuk kita santai sejenak teman Pro 2 sebelum agenda jalan-jalan atau sekedar rebahan kamu dimulai nih. Karena di hari Minggu yang santai ini, kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngerasa nih kalau di dunia nyata itu punya kurikulum rahasianya yang gak pernah benar-benar diajarin bahkan di bangku sekolah sekalipun? Dan mungkin pas sekolah ya, kita mungkin jago menghafal rumus atau sejarah. Tapi begitu masuk ke fase dewasa, tantangan terbesarnya justru gimana cara tetap tenang saat rencana berantakan, atau gimana nih cara bilang enggak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Nah, hari ini di Morning Vibes, Ronald mau ngajakin kamu ngebahas life skill essential yang enggak ada ujiannya dan pelajarannya di kelas pas kamu lagi sekolah, tapi kita pakai setiap hari untuk bertahan hidup dan tetap waras nih di tengah hiruk pikuk dunia yang makin der-der-dor. Ada banyak hal penting yang sering banget ya baru kita pelajarin lewat jalur mandiri ini. Mulai dari seni mengelola emosi agar tidak sekedar memendam atau meledak nih teman Pro 2, hingga cara mengatur ekspektasi kita supaya kita tuh gak gampang kecewa sama keadaan. Dan sebelum kita bedah ya satu persatu, Ronald pengen tahu dulu dong pendapat kamu teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar di IG ya teman Pro 2 sekarang juga. Karena Ronald udah lempar pertanyaan berupa, menurut kamu nih teman Pro 2, skill hidup mana nih yang paling susah buat dipelajarin secara otodidak? Pilihannya ada 4, udah Ronald kasih. Yang pertama, dan ini pasti pilihan relate banget sama kamu ya teman Pro 2. Yang pertama itu adalah mengelola emosi. Yang kedua, cara minta maaf. Yang ketiga, menolak dengan sopan. Atau yang keempat, mengatur ekspektasi kamu. Dan yuk vote sekarang juga pilihan kamu. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, kalau mau kasih tauin alasannya dari pilihan kamu tersebut, silakan banget langsung aja alasannya kamu DM di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2, kalau kita ngomongin skill hidup yang paling susah dipelajarin, kita mulai dari hal yang paling mendasar nih, yaitu mengelola emosi. Teman Pro 2 ingat nggak? Dulu waktu kecil kita sering dibilangin jangan marah-marah atau nggak boleh nangis, harus kuat. Tapi sayangnya kita jarang banget ya diajarin gimana nih caranya untuk memahami emosi itu sendiri. Kita cuma sering diminta untuk memendam rapat-rapat nih. Seolah-olah ya saat itu teman Pro 2 punya emosi negatif itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita sembunyikan. Padahal di sini tuh mengelola emosi bukan berarti kita tuh harus jadi robot yang selalu datar loh. Mengelola emosi itu justru tentang tahu nih kapan kita harus bicara untuk speak up membela diri dan kapan kita butuh waktu untuk menjauh sejenak untuk nenangin pikiran. Dan ini adalah soal memvalidasi perasaan kita sendiri tanpa harus membiarkan emosi yang ada di diri kita menyetir tindakan kita secara brutal, teman Pro 2. Jadi ini tuh bukan dilarang marah, tapi diajarin cara mengekspresikan marah dengan cara yang positif. Karena kayaknya semakin dewasa kita akhirnya sadar ya, kalau yang bikin kita capek luar biasa di penghujung hari itu seringnya bukan cuma soal aktivitas fisik aja, tapi juga pikiran dan juga nih hati yang penuh karena emosi, karena enggak tersalurkan dengan benar gitu teman Pro 2. Jadi mental exhaustion itu ya, itu nyata teman Pro 2. Waduh, udah bahasa Inggris aja nih pagi-pagi. Ya mental exhaustion itu nyata teman Pro 2. Jadi belajar untuk jujur sama perasaan kamu sendiri adalah langkah pertama supaya beban di pundak kamu gak terasa makin berat setiap harinya.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Yes, teman Pro 2, kalau kita ngomongin skill hidup yang paling susah dipelajarin selanjutnya, kita lanjut ke poin yang kelihatannya sebenarnya sederhana sih. Tapi ternyata banyak orang dewasa nih yang masih remedial di sini. Yaitu ini adalah cara minta maaf. Dan karena minta maaf itu tuh bukan cuma sekedar ngucapin kata maaf di mulut aja ya. Sering gak sih kamu tuh dengar orang minta maaf, tapi ujung-ujungnya malah membela diri langsung karate gitu? Enggak dong teman Pro 2, gak gitu. Jadi kadang orang minta maaf tapi di ujungnya ada kata tapi, misalnya aja nih ya, kayak ya maaf ya tapi kan itu gara-gara kamu juga, atau misalnya maaf deh kalau kamu ngerasa gitu. Nah kan jatuhnya orang lainnya yang salah, jadi minta maaf tapi ujung-ujungnya malah nyalain orang. Itu namanya bukan minta maaf teman Pro 2, tapi malah nambah bumbu pertengkaran. Karena minta maaf yang tulus itu sebenarnya enggak butuh kata tapi di ujungnya. Karena ini adalah tentang mengakui kesalahan kita tanpa mencari kambing hitam dan menunjukkan empati terhadap rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga nih teman Pro 2, minta maaf secara dewasa itu berarti kita tuh berani menurunkan ego kita. Demi apa? Demi menjaga kualitas hubungan kita dengan orang tersebut. Jadi kita tuh mengakui kalau orang di depan kita itu jauh lebih penting daripada keinginan kita untuk selalu terlihat benar atau menang sendiri nih. Jadi Ronald sering ngerasa kadang yang bikin sebuah masalah itu jadi berat sebenarnya bukan karena masalahnya yang fatal banget. Masalahnya sih kadang enteng teman Pro 2, tapi karena egonya yang setinggi langit buat mengakui kesalahan itu, makanya masalah itu jadi kelihatan berat banget. Dan juga meminta maaf nih bukan berarti kita tuh kalah atau kita tuh bukan adalah orang yang buruk ya, bukan berarti itu teman Pro 2. Justru itu adalah tanda kalau kita nih punya jiwa yang besar gitu. Tapi minta maafnya harus ada latar belakangnya ya teman Pro 2, jangan tiba-tiba kamu nyamperin orang, aku minta maaf ya, padahal gak ada apa-apa gitu. Itu sih freak ya teman Pro 2. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang sedang lagi dalam masalah, sedang lagi dalam konflik nih ya, jadi yuk belajar menurunkan ego biar hati tuh lebih enteng dan hubungan tetap terjaga. Dengan tidak gengsi untuk mengakui kalau kita salah dan berani minta maaf dengan benar ya teman Pro 2.